0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trainer. Saatnya Delta Flash. Yang didukung oleh Bank Jakarta. Membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
5: Dari berita pertama, Toei Animation resmi mengumumkan dua film One Piece terbaru. Dua film itu berjudul One Piece God Valley yang siap tayang musim panas 2027 dan disusul One Piece Film Bud di tahun 2029. Sementara dari berita entertainment, kisah legendaris majalah Bobo, Oki, dan Nirmala resmi diboyong sutradara Hanung Bramantio ke bioskop 2027 mendatang melalui bintang utama Tisa Biani dan Azami Saoki. Film fantasi garapan Paragon Picture ini siap menghidupkan keajaiban 50 tahun negeri dongeng demi memanjakan nostalgia seluruh keluarga. Kita beralih ke berita sepak bola, Tottenham Hotspur siap menggebrak musim 2026-2027 dengan total investasi transfer mencapai 10,37 triliun rupiah. Belanja besar-besaran ini dipimpin oleh kedatangan Sandro Tonali seharga 2,22 triliun rupiah demi membangun skuad impian yang makin kompetitif.
4: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits Trainer.

Delta FM Hits Terenak menemani teman-teman semuanya yang baru saja bergabung di Delta FM. A very good morning, sudah masuk di jam kedua nih kita di pagi hari ini. Siarannya lagi sendirian karena Ovi lagi sakit nih, good friend. Chester pun lagi ke Jogja. Di sini aku bersama dengan Madel-Madel. Ada Nisa, ada Bagas, ada Fawas, ada Om Halid juga di studio sebelah. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Nova, selamat pagi. Hendrik, hai. Raya lagi kabur bang? Enggak, dia kampus. Ingat, Madel-Madel kita masih pada kuliah ya. Ada Bunga, terus juga tadi Nova. Fierce, good morning.

hal yang dimana menurut gue fashion tuh ternyata gak bener-bener mati, good friend. Cuman pergi terus balik lagi beberapa tahun kemudian dengan harga yang mungkin lebih mahal. Maksudnya gimana? Karena coba lo lihat sekarang deh, beberapa fashion yang dulu identik banget sama 2000-an yang mungkin dulu kita pakai sambil ngerasa paling keren, sekarang balik lagi. Low rise jean misalnya, dulu mungkin kita lupa rasanya pakai celana yang pinggangnya serendah itu, sekarang malah balik lagi ke fashion scene. Kayak tadi ada Kevin yang bilang zaman dulu tuh dibilangnya adalah gaya pasha era. Celananya agak lumayan kedodoran. Terus juga beberapa waktu lalu Zohra Fetz juga kelihatan pakai ultra low rise jeans dengan styling yang dibuat lebih modern. Terus juga ngebahas mengenai fashion yang dulu dianggap ih apaan sih norak banget, sekarang tiba-tiba jadi tren lagi. Kayak misalnya gini nih, gue ngelihat beberapa teman yang perempuan terutama ketika lagi ngelakuin olahraga, ada tren-tren yang pada masanya tuh sering gue lihat di zaman kecil atau bahkan zaman remaja dulu hadir lagi. Kayak misalnya pakai jepitan bintang-bintang, good friend. Gue tuh ngerasa kayak ini bukannya dulu rame banget ya, oh sekarang ada lagi nih kayak gini nih. Kayak ibaratnya tren fashion 2000-an yang dulu pernah ada terus tiba-tiba ada lagi sekarang. Kalau boleh gue tanya ke lo, di masa-masa 2000-an dulu, apa sih trend fashion yang lo ikutin? Tadi gue sempet cerita sebenarnya zaman dulu yang gue ngerasa keren banget nih 2000-an gue lakuin tuh, good friend, adalah punya yang namanya dompet quicksilver. Terus abis itu dikasih rantai, dicantolin lah tuh di apa namanya tuh kalau lo pakai gesper, ya pokoknya yang ada di pinggang lo itulah dicantolin di situ. Satunya lagi ngerasa paling ganteng, pokoknya harus kelihatan tuh menjuntai yang namanya si rantai tersebut. Sama di masa itu tuh gue ikutin banget nih, zaman dulu gue lupa nama celananya tuh apa, jadi jeans bentukannya tuh kayak baggy jeans gitu tuh, good friend. Terus tuh kayak celana skaters, ada si, gue gak tahu bentukannya di bordir atau gimana, kayaknya di bordir di pada masanya, atau justru malah ditempel ya. Yang itu loh, ada satu cowok, ikonnya tuh adalah gini, cowok pakai topi, kalau gak salah topinya kebalik, warna merah putih. Terus abis itu si cowoknya itu ngangkatin tangan ke atas, jari tengahnya ditunjukin. Ada yang tahu itu nama jenis celananya apa atau mungkin nama celananya apa? Pokoknya pada masanya gue menghadirkan lah style-style kayak gitu. Kalau boleh ditanya ke teman-teman semua, zaman 2000-an, trend fashion yang lo ikutin tuh apa? Mungkin pada masanya hobi banget pakai choker, good friend. Buat yang cewek-cewek. Atau mungkin pada masanya, pergi ke toko Cindy adalah idamanku untuk beli aksesoris-aksesoris di sana. Tabrak warna mungkin atau gimana? Silahkan di-share ke TikToknya Delta FM. Pingin tahu trend fashion 2000-an yang lo ikutin apa? Atau bisa mampir ke wawanya kita 0811-887-8991. Atau bisa mampir ke IG gue @danargumilang. In the meantime, sambil nungguin trend fashion 2000-an yang lo ikutin pada masanya apa, gue mau muterin dulu lagu yang satu ini yang kebetulan di request sama teman kita. Ada sebentar, tadi ada Agung. Selamat pagi Mas Agung yang hadir dari Jogja, menyapa gue lewat Instagram, pingin dengerin lagunya Maroon 5, This Love. So Mas Agung, here's your request. Sambil gue tunggu trend fashion 2000-an yang lo ikutin dulu tuh apa sih, good friend, ceritain dong.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahalah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang. Selamat bekerja. Semangat.
3: Iya sayang. Dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @DeltaFM.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7 Delta FM untuk yang terus bergerak. Selamat pagi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, Mailani. Good morning. Tol Jor menuju Soekarno-Hatta lancar katanya, mungkin karena efek info demo hari ini ya. Semangat siaran nih ya Kak, request lagu semangat pagi nyaran sudah kita hadirkan. Hati-hati di jalan Mailani, sambil muterin lagu-lagu 90-an dan juga 2000-an. Nanti di jam ketiga kita puterin lagu tahun 90-an satu jam penuh, karena it's a Thursday, so we're here to deliver a topic, bring us back to the early 2000, good friend. Jadi karena memang ngelihat beberapa fashion item yang nggak fashion item juga sih, headset itu tuh termasuk fashion item nggak menurut kalian? Hai Madel, halo Nisa. Coba Nisa, gue pingin ngobrol sama Nisa. Nisa, menurut kamu yang namanya headset tuh fashion item nggak?
1: Fashion item?
0: Fashion item nggak?
1: Kayaknya iya termasuk deh.
0: Termasuk ya?
1: Kayaknya ya.
0: Nggak tahu ya. Aku tuh sekarang ngeliat beberapa Gen Z itu tuh udah nggak menggunakan TWS lagi.
1: Iya.
0: Lebih nyaman pakai yang namanya kabel. Termasuk kamu?
1: Enggak, aku masih TWS.
0: Kamu masih TWS. Tapi orang-orang di sekitar kamu, teman-teman di kampus?
1: Kabel rata-rata.
0: Fawas? Lo masih TWS. Tapi orang-orang di sekitar lo banyak yang pakai kabel enggak? Udah mulai banyak pakai kabel kan? Karena memang gua ngelihat tuh banyak banget orang-orang generasi yang seumuran sama gua, anjay. Itu pakainya tuh adalah kabel, pakai apa namanya, earphone kabel, good friend. Pada masanya, ya memang belum ada TWS, betul. Earphone Bluetooth tuh belum ada pada masanya. Tapi penggunaan earphone kabel ini nih kembali merajalela di generasi yang sekarang. Terus gue pengen nanya ke teman-teman, kalau ngomongin tentang fashion awal 2000-an yang lo ikutin banget tuh apa? Ternyata di TikToknya Delta FM nih udah banyak yang ikutan menanggapi topik kita kali ini. Fashion yang 2000-an lo ikutin tuh apa? Dian aja, selamat pagi. Dian aja bilang apa tuh, Nisa, tolong bacain dong.
1: Tahun 2000-an gue pakai celana cutbray atau enggak corduroy, plus gelang alpin di tangan atau kaki.
0: Wah, luar biasa. Gelang alpin dia pakai pada masanya. Tapi masih enggak apa-apa sih gelang alpin yang dipakai ya, bukan power balance. Karena pada masanya gue hampir banget beli yang namanya power balance dengan harga yang tidaklah murah pada masanya, good friend. Terus di masa-masa itu pun juga gue ngelihat hampir beli. Kenapa? Karena ada beberapa teman gue di sekolah itu pakai tuh yang namanya power balance. Wah, nar pakai ini tuh oke banget nih. Coba nih, gue berdiri di atas kursi, merentangkan tangannya gitu kan ya, gue gak akan jatuh. Oh wow, oke. Okay. Terus sampai akhirnya ketika teman gue itu beli power balance yang menurutnya yang tidaklah murah, gue keluar nih lagi jajan ke abang-abang, dijual di abang-abang keluar power balance, gue kayak, lah ini ada palsuan ya. Karena pada masanya juga masuk tren tuh nih di tahun 2000-an. Jadi zaman-zaman aku sekolah pada make gelang-gelangan yang dari karet gitu.
1: Ini bukan sih yang dirajut sendiri itu bukan?
0: Bukan. Jadi memang itu gelangnya dari karet. Bentukannya tuh seukuran apa ya? Seukuran pita gitu loh. Pita warnanya tuh bisa warna merah, warna biru, warna kuning. Dan pada masanya tuh suka ada tulisan-tulisan di situ. Kayak misalnya apa ya, biasanya tulisannya, mungkin bantuin gue dong, tulisan-tulisan pada masa, kalian bukan lupa lagi, kalian baru lahir kebetulan ya, anak-anak kelahiran 2000 ini nih, pada masanya tuh suka ada tulisan kan, gue tren tulisannya apa gitu di masa-masa itu. Oke, ini ada Nova. Nova ikutan bercerita fashion yang diikutin sama dia 2000-an apa, Nis?
1: Potongan 2000-an t-shirt perempuan lebih pendek dari di lengan agak ketat, sekarang pada oversize.
0: Oh iya, bener juga sih, di masa-masa 2000-an itu tuh agak lumayan turun ya, di bukan v-neck juga sih, karena pada masanya di 2000-an kayak misalnya fast fashion itu tuh kayak you name it lah, Zara di masa-masa itu tuh suka menghadirkan t-shirt tapi v-necknya tuh di bawah banget. Ada satu lagi di masa-masa itu gue pernah ngikutin. Jadi di masa-masa 2000-an itu tuh jadi terinfluence gara-gara Giring, wamen kebudayaan kita kan, itu di Niji ya, kalau nyanyi itu pakai itu loh, apa yang suka dipakai di kepala orang-orang Arab yang cowok-cowok,
1: sorban.
0: Iya, sorban, ada tuh namanya. Bukan sorban, pokoknya namanya itulah. Yang ya dengan motif yang sama seperti itu tuh, yang cuma dua warna, merah putih, hitam putih, atau enggak coklat muda, coklat gelap sama coklat muda, hijau gelap sama hijau muda. Pada masanya itu dijadiin scarf, baik cewek, baik cowok. Kakak di masa dulu. Itu. Dulu akhirnya pakai karena memang kebetulan di masa-masa itu bokap nyokap baru pulang haji. Jadi kita punya di masa itu. Anyway, buat teman-teman mungkin boleh dong kita ngobrol santai. Throwback Thursday di awal 2000-an. Fashion item yang lo ikutin banget tuh apa? Di masa itu, mungkin masa-masa menggunakan power balance kayak, iya lagi nar, gue termasuk orang yang cukup bersuara di sekolah atau mungkin di tempat kuliah gue, bilang orang-orang untuk beli power balance karena sekeren itu. Ternyata itu palsu.
1: Kasian banget ketipu.
0: Karena ownernya sendiri yang bilang kalau dia tuh ngelakuin itu tuh karena gue lupa statementnya dia tuh apa. Intinya dia bilang dia cuman bluffing di masa itu. Dan pada masa itu gue langsung percaya sama yang namanya kalau misalnya lo percayakan sesuatu bisa akan terjadi.
1: Oh,
0: bukan sugesti. Bukan ya sugesti, tapi di dalam ilmu medicine tuh ada tuh placebo. Anyway, placebo. Buat teman-teman semua yang mungkin mau ikutan bercerita, silahkan meluncur ke bawahnya Delta FM 0811-887-8991, atau teman-teman bisa mampir ke TikToknya Delta FM atau mampir ke IG gue @danargumilang user ID-nya ya. Silahkan meluncur di sana. Kita tunggu ceritanya pada masa dulu 2000-an. Fashion yang lo ikutin tuh apa sih? Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini, di request sama Rahmat. Selamat pagi Rahmat, hadir di Instagram gue. Pagi ini pingin dengerin lagunya Oasis yang Wonderwall. Jadi buat teman-teman, kita tunggu ceritanya. Mampir ke WhatsApp-nya kita 0811-887-8991, ke TikTok-nya Delta FM, atau ke Instagram gue @danargumilang. Yang mana yang nyaman buat lo, kita tunggu ceritanya ya.

0: kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: bareng gue Danar Gumilang, masih bareng sama model-modelnya kita, ada Nisa, ada Bagas, ada Fawas, ada Om Halid juga di sebelah. Pagi hari ini kita lagi ngajakin lo untuk bring the memories back tentang fashion pada masanya, good friend. 2000-an yang lo pakai tuh apa? Tadi ada banyak teman-teman kita yang ikutan cerita. Salah satunya Nisa yang akhirnya bikin gue pun juga, gue mengiyakan itu. Di masa itu, Nisa Bunga maksud gue. Jadi maksud pada masanya, gue pernah ikutan satu tren. Di masa-masa itu orang-orang pada pakai baju barong. Pakai baju barong, Nis? Baju Bali, benar, baju Bali. Tahu kan baju yang di tengah-tengahnya itu barong.
1: Iya.
0: Yang sebenarnya kalau maaf banget. Kalau misalnya itu udah lecek banget ujung-ujungnya jadi elap.
1: Jujur iya. Kayaknya aku pernah ngelihat kayak berapa kali gitu loh di rumah itu jadi elap gitu.
0: Karena antara udah lusuh banget elap, kan.
1: Atau enggak jadi keset.
0: Itu yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu. Bahkan sampai sekarang ketika Anda sudah berdewasa, ngaku good friend, ketika baju atau misalnya kaos udah lusuh, dijadiin elap atau enggak keset.
1: Daripada beli baru.
0: Ya ini nih, kayak gini-gini nih emang nih. Udah ada hawa-hawa keibuan dan ini sadi kayaknya nih ya.
1: Kau mendang-mending.
0: Tapi memang pada masanya si baju barong itu tuh salah satu fashion item juga. Dipake ke mall. Tadi si Bunga bahkan bilang katanya dulu happy banget buat dipake ke mall. Sekarang kalau misalnya ngelihat itu udah kayak baju bobo. Iya, itu adalah salah satu fashion item yang cukup ikonik di masanya. Ini ada beberapa yang hadir di Instagram gue. Selamat pagi, Abang Muhammad Abizar. Gelang di tangan kiri kanan banyak model, celananya cut bray, bajunya jangkis. Ngebayangin sekarang ternyata aku pernah melakukan hal seperti itu. Waduh. Tapi memang di masa-masa itu, kita termasuk orang, angkatan-angkatan aku dan juga teman-temanku yang lain yang lagi ngedengerin, termasuk yang memang nge-look up to somebody yang akhirnya diikutin. Perempuan-perempuan pada masanya itu salah satu fashion iconnya mereka tuh adalah Avril Lavigne. Jadi Avril, lo mendengarkan good friend, respon Gen Z bertanya Avril Lavigne siapa? Tolong bantu gua di sini ya. Avril Lavigne itu tuh salah satu penyanyi di masanya yang hadir. Kalau dulu kan gini, okay, boy band, girl band, ada grup gitu ya, yang manis cantik. Tiba-tiba hadirlah Avril Lavigne dengan baju skater boy, baju skaters gitu, celananya 3/4, pakai kemeja. Terus pakai vest, pakai dasi hitam putih, terus pakai gelang studded. Wah, akhirnya banyak teman-teman perempuan yang ngerasa kayak gue tuh nggak segirly itu.
1: Oh.
0: Fashion iconnya adalah Avril Lavigne datang dengan gelang yang studded gitu, terus juga gelang-gelang yang tadi tuh yang aku bilang itu tuh gelang-gelang karet dan segala macamnya gitu digunain tuh, Nis. Nah, sebentar, coba dicek di scroll-scroll ke atas lagi, Nis, sambil Nisa scroll-scroll dan akan ngebacain. Gua bacain dulu nih, ada yang masuk ke Instagram gua. Selamat pagi Enzo and Kan, halo. Style 2000-an, rambut style emo. Oh iya, lagi pada bahasanya cowok-cowok rambutnya pada polem ya, polem-polem agak basah gitu. Celana kotak-kotak, aduh bener lagi, celana kotak-kotak merah hitam biasanya. Pasha style seperti yang diinfoin Kevin tadi yang agak lumayan kedodoran gitu ya. Entah kenapa gue ngerasa gak cocok banget tuh ngikutin itu. Kalau Enzo bilang katanya ngikutin style film realita cinta and rock and roll. Iya banget lagi. Kalian tahu gak film realita cinta and rock and roll?
1: Enggak.
0: Yang main itu adalah Vino Gebastian sama satu lagi tuh adalah, bantu gue tolong good friend, yang main satu lagi tuh adalah sekarang nge-DJ orangnya, Allahu Akbar Kabiro, tiba-tiba lupa.
1: Arab. Iya,
0: bukan dong. Arab belum lahir juga kayaknya ya. Masih dede dia pada masanya. Pokoknya pada masanya itu menjadi salah satu fashion iconnya orang-orang lah. Hah? Bukan. Coba realita cinta and rock and roll itu yang main adalah bukan DJ Winky ya Nova ya. Herjunot Ali, itulah namanya Junot yang mainin pada masanya. Anyway, ini kalau ngelihat beberapa respon lagi, coba naikin ke atas sambil kita coba scroll-scroll ke atas. Gue jadi ingat lagi nih, salah satu fashion item di masa-masa 2000-an awal itu adalah orang bisa ke tempat pusat perbelanjaan, ke mall atau ke public place gitu ya, atau ke kampus pada masanya, pakai kaos, pakai celana itu bisa jeans atau itu adalah celana bahan, sepatunya Keds bisa Converse atau Keds lainnya, terus biar terlihat agak lebih rapi, pakai yang namanya vest. Di masa-masa itu rompi merajalela untuk terlihat lebih rapi di mata banyak orang di luar sana. Ini sambil teman-teman semua yang mau ikut, apa ada siapa tuh?
1: Kanova.
0: Kanova bilang apa?
1: Jamono, Crocs perempuan ada yang glow in the dark, gelang karet berbagai bentuk warna-warni.
0: Oh iya itu sih, gelang karet berbagai bentuk warna-warni. Crocs perempuan ada yang glow in the dark. Bentar, 2000-an emang ada Crocs ya?
1: Ada deh kak kayaknya.
0: Ada ya?
2: Apa bentukannya Crocs?
0: Bentukannya Crocs
2: sekarang mungkin, tapi itunya bukan Crocs.
0: Jujur gue lupa di masa-masa itu. Apakah Crocs, apakah Crocs ada di masa-masa 2000-an? Jujur lupa. Tapi yang pasti di 2000-an itu ngomongin fashion lagi ya. Ini jepitan-jepitan sih biasanya suka ada tuh pada masanya. Di masa-masa itu ya. Coba bantuin gue ingetin di masa-masa 2000-an itu, good friend. Lo ngikutin fashion yang seperti apa? Silahkan di-share ke wawanya kita 0811-8878-991 atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM, user ID-nya sama @DeltaFM. Masuk ke live sessionnya kita ya. Jangan DM di sana, masuk ke live sessionnya kita. Sambil bisa juga bercerita lewat Instagram gue @denargumilang. Pokoknya yang mana yang nyaman buat lo, kita tunggu ceritanya. Sambil kita muterin dulu lagu yang satu ini. Yes, lagu yang kebetulan di request sama Kiki. Pengen dengerin lagunya Adrian Halif dan juga Rizky Febian. Ini dia, Alama.

0: jatuh cinta.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Bandung, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Dr. Junjunan Pasteur yang mengarah ke Jalan Pasir Kaliki terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di kawasan Dago yang mengarah ke Jalan Riau terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Raya Cileunyi yang mengarah ke Jalan Raya Cibiru terpantau padat.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Kita bikin pagi ini makin seru good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
6: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, saat meninjau bencana pasca kebakaran besar melanda desa adat Sade Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, mengungkapkan kebakaran itu bukan sekedar musibah bagi satu desa, tetapi duka bagi kita semua. Dirinya menekankan bahwa pemulihan kawasan adat tersebut akan menjadi perhatian khusus DPR RI.
1: Warta Parlemen.
0: Saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni mengapresiasi langkah cepat pemerintah melakukan penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur.
2: Tentunya kita mengapresiasi bahwa pemerintah begitu cepat tanggap di dalam menangani gempa itu sendiri, baik itu bantuan dari masyarakat, baik itu bantuan-bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan dari presiden langsung, itu sudah diterima oleh masyarakat yang tertimpa bencana gempa di Nusa Tenggara Timur.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Obed Rumbruren menyoroti pentingnya memastikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana. Ia meminta BPJS Kesehatan memberikan kemudahan akses layanan kepada warga serta memperkuat koordinasi dengan rumah sakit di wilayah terdampak. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menegaskan sinergi antara semua pihak menjadi faktor penting untuk memastikan keselamatan dan percepatan pemulihan masyarakat Manggarai.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen produksi Televisi dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trenak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang se-Amerika Serikat demi menghormati wafatnya Dolly Parton. Trump menyebut kepergian sang legenda country di usia 80 tahun sebagai kehilangan besar yang tidak tergantikan. Sementara dari berita entertainment, Lionsgate merilis first look film The Hunger Games Sunrise on the Reaping yang menampilkan versi muda Presiden Snow, Ivy Trinket, dan Caesar Flickerman. Film prequel yang berfokus pada masa muda Haymitch Abernathy ini siap tayang di bioskop 20 November 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United dipastikan gigit jari setelah Alejandro Balde memutuskan tetap bertahan di Barcelona demi memperjuangkan posisinya di Camp Nou. Bek berusia 22 tahun itu memilih bersaing di bawah asuhan Hansi Flick ketimbang menerima godaan transfer ke Inggris.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi.

0: Good Mood Club. We're in the session to bring you back in the 90s era sih. To the era yang mungkin akhirnya jadi kayak, oh iya pada masanya ya. Satu hal yang baru banget gue ketahui. Istilah Y2K itu maksudnya apa? Mana aja lo? Literally gue baru kayak, oh ternyata Y2K tuh itu. Gue pikir tuh emang Y2K ada satu istilah tertentu gitu lah Good Friend ya. Walaupun memang Y2K adalah istilah, tapi ternyata Y2K itu buat lo yang gak tahu, itu adalah singkatan dari Year 2000. Oh. Jadi sekarang paham ya kalau orang-orang bilang kayak gaya-gaya Y2K. Y2K itu adalah year 2000. Jadi wow, era-era tahun 2000-an yang sekarang memang kita lagi bahas. Momen-momen tahun 2000-an yang memang lagi lo ikutin banget pada masanya itu apa? Kalau tadi gue bilang, gue cerita di masa-masa itu gue pakai aksesoris. Aksesorisnya tuh berbentuk rantai besi yang disangkutin ke dompet sama ke tempat apa sih bahasanya kalau ikat pinggang garis-garis panjang gitu tuh. Nah, ada namanya enggak sih? Pokoknya di situlah. Lo tahu kan maksud gue yang mana, Good Friend? Pokoknya dicantolinnya di situ terus ke ke dompet. Pada masanya Quicksilver adalah pegangan cowok-cowok di masa itu kalau punya dompet. Ini ada beberapa yang ikutan bercerita lewat wawanya Delta FM. Ada yang bahkan ngirimin voice note di Good Friend. Coba kita hadirkan cerita dari teman kita. Selamat pagi, Dita.
1: Dulu tuh yang paling ikonik tuh dulu waktu zaman heboh-heboh pakai boxer tuh dulu. Jadi
0: pakai boxer.
1: Walaupun kita tuh yang cewek-cewek pada pakai rok, tapi dalaman itu bukan short, kan biasa tuh short. Ini tuh jadi pada pakai boxer, even perempuan juga pakai boxer. Itu ada yang warna pink, terus yang warnanya aneh-aneh lah.
0: Ah serius loh? Gue malah baru tahu nih tren ini nih. Cewek-cewek pada bahasanya pakai boxer. Oke. Kalinda, selamat pagi. Kalinda bilang katanya pada masanya zaman aku tuh baju barong sama baju Chicago Red Bulls. Betul, salah satu tim basket ya di masa itu ya. Gelang tali di kaki itu keren banget katanya. Gelang karet di kaki, gak tahu. Aku kayaknya gak ngikutin sih pada masanya. Cuma memang baju barong adalah salah satu yang digunakan pada masanya ya, Good Friend ya, baju barong itu. Ada teman kita lagi, selamat pagi, Kamanda Lusweta. Katanya kalau gak salah, pada waktu itu ngetren jeans warna putih. Sekarang gue ngelihatnya aja males. Baik. Anyway, ini kan udah di jam ketiga nih, Good Friend. Di jam ketiga ini, gue akan muterin lagu-lagu tahun 90-an satu jam penuh ya. Jadi, buat teman-teman, biar bisa kembali reminiscing di good old days tahun 90-an, lagu-lagu akan kita mainin di jam ini. Ada Abang Coki, selamat pagi, Bang Coki. Bang Coki bilang katanya, pada masa SMA dulu pakai kaos, terus di luarnya kemeja bahan Levi's, tapi nggak dikancing, rambut wajib menggunakan Gatsby. Sepatu Doc Mart katanya gitu. Oh, pada masanya banget sih. Cuma memang tadi bilang di masa-masa itu cowok mungkin pakai Doc Mart, cewek itu biasanya pakai sepatu mereknya Ghost. Ghost pada masanya itu mungkin seperti yang diceritakan oleh Kurnia Ayu, sepatu wedges yang setebel harapan bunda, glow in the dark katanya gitu. Setahu gue Ghost itu tuh pada masanya emang tinggi banget tuh, Good Friend. Ya gak sih? Buat teman-teman semuanya. Oh iya juga nih, Fran Caryadi, pada masanya local pride, dompet dagadu. Karena pada masanya juga nih, Good Friend, ketika lo baru pulang dari satu kota, itu akan menjadi sebuah statement ke orang-orang di tempat lo beraktivitas. Sebut saja di sekolah ataupun dimanapun itu, lo abis dari kota tersebut, lo menggunakan pakaian yang memang menjadi itemnya di sana. Abis dari Jogja, menggunakan dagadu. Abis dari Bali, selain lo punya baju barong, lo punya jogger. Ya gak sih? Sampai sekarang kalau gak salah masih ada tuh jogger, ya gak sih? Tempat toko beli sepatu, bukan sepatu, beli kaos dan lain sebagainya. Sebentar, gue takut kebalik nih. Jogger itu tuh yang Bali, dagadu itu yang di Jogja kan? Atau kebalik, dagadu yang di Bali, jogger yang di Jogja. Pokoknya itulah, setahu gue, seingat gue sih jogger di Bali, dagadu di Jogja. Correct me if I'm wrong. Anyway, ini ada beberapa teman lagi yang ikutan bercerita. Selamat pagi, ada teman-teman yang hadir di TikToknya Delta FM. Oh iya bener Kang Gilang, terima kasih banyak. Dagadu Jogja Kak. Selamat pagi Kang Gilang dari Bandung. Terima kasih banyak sudah ikutan bercerita bersama untuk bantuin gue di live TikToknya Delta FM. Ada Atar Salazar, selamat pagi. Pada masanya semuanya pada pakai baju garis-garis kayak baju tukang sate Madura. Iya ya. Di masanya iya ya. Oh iya benar. Ada pada masanya pakai baju garis-garis. Garis-garisnya garis-garis tebal gitu tuh. Iya, gue juga pernah ikutan tren itu. Punya lah lebih tepatnya. FOMO, bukan FOMO, ngikutin tren lah orang-orang pada menggunakan baju itu. Di DM Instagram gue juga ada beberapa, nanti gue bacain good friend sambil terus ngajakin teman-teman yang baru bergabung. Selamat pagi. Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang pagi ini lagi ngajakin teman-teman untuk bercerita. Item fashion 2000-an yang lo ikutin tuh apa? Karena memang sekarang lagi beralih lagi nih orang-orang menggunakan fashion item masa-masa 2000-an dulu. Kalau misalnya yang sering gue lihat gitu ya, Gen Z-Gen Z itu tuh pakai tas yang kecil, bukan tas-tas besar. Zaman dulu kan juga kayak gitu tuh, pakai tas tapi ya yang cuman cukup masuk ke dalamnya tuh adalah handphone, dompet dan lain sebagainya. Terus baju kaos yang udelnya kelihatan. Sekarang gue ngeliat kayak, loh ini kayak pada masanya kayak digunakan nih pada masa itu tuh. Atau baju-baju flanel di masa-masa itu. Silakan di-share ke wawanya Delta FM boleh.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

0: Sobat FM, untuk yang terus bergerak bareng Danar Gumilang masih di jam ketiga hari Kamis ini, tanggal 27 Agustus 2026. Gue sambil pegang-pegang hidung karena tiba-tiba mau bersin gak jadi, kesal banget rasanya. Pagi hari ini gue tuh lagi ngajakin teman-teman untuk reminiscing masa-masa Y2K. Masa-masa tahun 2000-an, di masa itu mungkin ada fashion item yang digunain. Tadi tuh ada teman-teman yang ikutan bercerita tentang gelang power balance. Selamat pagi buat yang paham dan juga buat yang ngerasa power balance itu tuh sangat membantu pada masanya. Di masa-masa itu benar-benar yang namanya placebo effect adalah satu hal yang dirasakan oleh teman-teman ya. Bisa membalancekan badan walaupun merentangkan tangan di atas kursi tidak akan jatuh ke kanan ataupun ke kiri. Masa itu salah satu yang digunakan adalah gelang power balance. Gelang-gelang karet pun juga pada masanya sering dipakai tuh. Cuma gue tuh lupa, di masa-masa itu suka ada tulisan-tulisan, either itu memang lo beli atau itu adalah sebuah merchandise dapet dari tempat-tempat tertentu. Ketika lo beli sesuatu dapat gelang itu, atau mungkin lo habis dari datang dari event terus dapat tuh si gelang silikon itu tuh, good friend. Karena di masa itu yang namanya silikon tuh merajalela, nggak cuma gelang tapi yang namanya case handphone pun juga berbentuk silikon pada masanya. Biasanya pengguna Nokia suka pakai tuh si cover silikon untuk menutupi si gawai yang kita punya atau gadget yang kita punya. Balik lagi bareng Danar Gumilang. Selamat pagi buat teman-teman semua yang sudah bergabung lewat live TikToknya Delta FM. Mampir ke wawanya kita 0811 887 8991 atau ke Instagram gue @danargumilang. Kita lagi bertanya tentang fashion item yang pada masanya lo kenakan tuh apa. Masih ada Fawas, ada Nisa, ada Bagas, ada Om Halid juga. Ini di beberapa respon yang ada di live TikToknya Delta FM, sampai akhirnya gue teringat dengan satu karakter. Ada Didu tadi dari Tangerang, langsung pop up gue dengan salah satu karakter pada masanya, yaitu Vido Dido. Dimana Vido Dido pun juga menjadi salah satu apa ya, item kaos pada masanya. Tapi gak 2000-an sih, seingat gue pada masanya Vido Dido itu tuh 90-an. Ada baju-baju Vido Dido, terus juga ada tadi yang ikutan cerita Cubit. Waduh, Kang Gilang, kaos Hammer pada masanya. Jangan sampai kelupaan yang satu ini. Kalau Hammer udah punya, biasanya punya juga brand yang satu ini. Namanya adalah Osela. Tapi nih ya, kalau ngomongin tentang fashion pada masanya, ini 2000-an. Masih ingat gak? Coba angkat tangannya yang ngelakuin gaya seperti ini. Pakai polo shirt, kerahnya dinaikin. Karena pada masanya ngerasa yang namanya pakai polo shirt kerahnya dinaikin tuh ganteng abis di masa-masa itu. Sama selain itu ada momen-momen di mana lo pakai kaos, kaosnya digulung tinggi. Di masa itu orang-orang ngerasa udah paling ganteng banget lah. Menggunakan kaos digulung atau enggak pakai polo shirt kerahnya dinaikin. Ada sebentar, ada Adit yang hadir di DM Instagram gue. Nar, gue tuh enggak terlalu ngikutin brand tertentu, tapi kalau ngomongin fashion 2000-an, gue inget banget era nongkrong di Tebet. Waktu itu kalau mau ketemu temen, outfit tuh harus dipikirin. Kaos yang agak fitted, jeans, sneakers, terus pakai jaket atau hoodie. Dan tempat nongkrong tuh biasanya jadi semacam runway kecil. Kita gak sadar aja kalau ada teman baru datang dengan sepatu atau kaos baru, pasti diperhatiin. Bahkan kadang pertanyaannya bukan lo beli di mana, itu brandnya apa? Tapi kalau ngomongin Tebet, pada masanya juga kayak gitu lagi, good friend. Di Tebet itu banyak sekali distro-distro, dimana ketika lo pingin beli brand-brand tertentu, misalnya di outletnya agak lumayan mahal, lo pergi ke distro, harganya bisa lebih miring dibandingkan itu. Nggak tahu itu asli atau KW-nya ya di masa itu. Terus ada siapa lagi nih yang ikutan bercerita. Selamat pagi Dimas. Dimas bilang katanya kalau gue sih gak bisa bohong, Quicksilver. Dulu punya kaos atau celana Quicksilver, terus rasanya udah keren banget. Waktu itu SMA dan lumayan suka gaya skate atau surf, celana pendek kargo, kaos quicksilver, sneakers, terus kadang pakai gelang-gelangan tali. Padahal gue tinggalnya jauh dari pantai dan gak bisa surfing sama sekali. Tapi logonya ada gunung atau ombak dikit langsung berasa anak outdoor. Dan yang paling gue ingat, kalau mau beli barang kayak gitu harus nabung dulu. Jadi begitu akhirnya kebeli, dipakainya sayang-sayang banget. Bahkan kaos bagus bisa dipakai terus sampai warnanya udah agak pudar. Oke. Sama, jadi gue inget nih gara-gara Dimas ngomong ini. Masih ingat gak sih good friend, di masa itu, I don't know, ini tahun 90-an, atau ini tahun 2000-an awal. Di masa-masa itu, lagi rame banget baju pantai. Cowok-cowok pakai kemeja pantai gitu loh. Apa sih ada bahasanya? Ya Allah, Robi, gue lupa tiba-tiba. Pokoknya kemeja pantai gitu lah. Lo tau gak sih kemeja-kemeja ada pohon kelapanya. Pokoknya kemeja-kemeja pantai deh. Dipakai tuh. Biasanya dipakai jadi outer. Dalemannya kaos putih. Udahlah, pada masanya itu menjadi sebuah fashion item di masa itu. Mas Bayu, selamat pagi. Kalau mau beli sepatu KW di Taman Puring. Selain Taman Puring ada lagi tuh. Kalau Tampur itu di Jakarta Selatan. Kalau main ke Jakarta Utara ada Paul. Ada yang tahu Paul itu apa? Pasar Uler. Ada di Jakarta Utara namanya Paul. Pasar Uler. Pada masanya kalau misalnya mau beli gesper, beli barang-barang yang kulit gitu-gitu tuh biasanya di Paul. Namanya Pasar Uler.
1: Ekspektasi aku kayak Pasar Uler, oh beneran jualan
0: ular. Oh enggak jualan ular di situ, Nis. Tempat-tempat yang jualan brand-brand KW gitu. Ada Bat Fada bilang katanya pakai kaos ketat crop plus celana cutbray ala Shakira, ikat pinggang yang menjuntai di masa itu, luar biasa. Ini benar Raden Said. Ini kaos, kalau gini, kalau tadi kan Dagadu itu dari Jogja, jogger itu tuh dari Bali, yang satu ini dari Bandung. Kaos C59. Ada namanya brand C59. Kang Gilang bener kan, Kang Gilang C59 tuh kalau gak salah dari Bandung, if I'm not mistaken. Sama pada masanya, kalau ngomongin tahun-tahun 2000-an, beli jeans itu di, coba bantuin gue orang Bandung, teman-teman Bandung, beli di, bukan kok Papandayan, apa namanya tuh, sekarang depannya mall. Dulu ada Superman di depan salah satu toko, gede banget. Allahu Akbar Kabiro, Ciamplas, terima kasih banyak Vika. Mohon hampura pisan nih orang-orang Bandung, kayak boleh gak? Boleh yang bener gak denger? Kita pesen dulu kaos C59 ke Bandung. Iya, pada bahasanya C59 tuh terkenal sekali di Bandung. Kaladi 59. Anyway, buat teman-teman yang baru bergabung, ini tuh lagi ngebahas mengenai fashion item di tahun 2000-an. Yang lo ikutin tuh apa? Ini belum keluar lagi nih teman-teman yang mungkin salah satu icon fashionnya tuh adalah Avril Lavigne. Di masa-masa itu apakah memang menggunakan kaos putih atau mungkin kemeja putih, terus dikeluarin pakai celana 3/4 yang gombrong, terus pakai Converse yang semata kaki, abis itu pakai gelang-gelangan studded. Pada bahasa aja menggunakan itu banget tuh. Fadli, good morning. Fashion 2000-an anak sekolah yang cewek pakai kaos kaki panjang dan rok pendek kayak gengnya Cinta di film AADC. Kalau yang cowok pakai celana sekolah yang lebar. Iya, pada bahasa aja biasanya juga tuh kayak gitu tuh di pasang si rantai-rantai menjuntai. Iya gak sih? Iya gak? Anyway, coba kita tunggu lagi nih cerita dari teman-teman semua yang baru saja bergabung. Pada masanya ngomongin tentang fashion tahun 2000-an, yang lo pakai tuh apa, silakan di-share ke 0811887891, atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM, atau kalau misalnya mau nyaman mampir ke Instagram gue juga boleh, @danargumilang. Ditunggu sambil kita puterin dulu lagu yang satu ini.

Untuk yang terus bergerak, Inoj. INOG, time after time. Kita lagi di jam ketiga siaran hari ini di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang. Ovi lagi izin siaran karena lagi sakit, good friend. Tadi dicariin sama Noni Yuridais. Nanya Ovi kemana, Ovi lagi aslam kebetulan dia. Jadi gak masuk hari ini, tapi gak apa-apa. Ada aku, temenin aku, good friend. Masih muterin lagu-lagu tahun 90-an di jam ini karena lagi Throwback Thursday. And we are here to discuss about the fashion item yang mungkin lo gak diikutin banget, tapi ya paling gak gini, kayak gue pada masa itu pernah lagi beli baju ini gara-gara ngelihat yang ini lagi ngetren gitu. Kalau gue baju barong, terus ya mungkin kalau dagadu jogger ketika pada masanya abis melancong ke sana gitu ya. Terus ada apa lagi ya di masa itu ya, brand-brand sih biasanya, good friend. Kalau cowok tuh kalau nggak Quicksilver, bila bohong dosa. Bilabong pada masanya. Terus Yuridais pada masa itu inget gak kaos OP Ocean Pacific? Oh iya bener, Ocean Pacific itu menjadi salah satu yang dituju sama cewek-cewek. Potongan rambutnya ala Sanchai Meteor Garden. Thank you, temenku gitu semua rambutnya. Baiklah, terima kasih banyak loh sudah ikutan bercerita. Tadi gue abis muterin lagunya NKOTB Step by Step, tadi di request sama Anissa Aini. Selamat pagi Kak. Aku dulu suka banget sama gelang. Sampai ada tren pakai gelang kabel tis katanya. Tahu kan kabel tis buat tukang ikat sesuatu gitu. Iya benar. Biasanya kalau sekarang beli makanan, tadi aja kita pesan makanan dikasih kabel tis. Sampai aku tahu cara buka kabel tis tanpa motong. Wah, best. Terus ada masa cewek-cewek pakai gelang namanya rubber band. Jadi dia karet tapi ada bentuknya gitu. Padahal kalau udah dipakai di tangan, bentuknya gak ada. Aneh Kak menurut aku sekarang. Iya loh, pada masanya kayak gitu tuh dipakai. Kalau dulu rubber, ya rubber band juga sih. Tapi gue tuh seinget gue, si rubber band itu jadi salah satu, bukan collection item ya, salah satu yang suka dipakai sama banyak orang. Dan pada masanya ada yang memang rubber bandnya tuh ya warna biasa, sama ada satu lagi yang glow in the dark, good friend. Seinget gue ya pada masanya. Wah ya juga lagi hunting ke Point Break. Point Break itu tuh salah satu distro gak sih di bahasa-bahasa itu? Kalau gak salah. Ini ada yang ikutan bercerita lagi di DM Instagram gue. Buat teman-teman yang baru bergabung, kita lagi ngebahas tentang fashion Y2K. Fashion year 2000 lah, good friend, di masa-masa itu. Ada Caca. Caca bilang kalau gue tuh Y2K banget tanpa sadar, Nar. Dulu sering banget pakai baby tee, jeans low rise, terus belt yang gespernya gede. Kadang celana jeansnya agak bootcut. Ini mohon maaf dengan tulisan-tulisan kayak gini, gue gak bisa ngebayangin maksudnya yang kayak gimana, yang bootcut. Terus sepatunya sneakers atau sandal platform. Terus tas kecil yang diselempangin itu wajib. Kalau mau pergi sama temen, rasanya outfit harus kelihatan matching. Bahkan warna jepit rambut atau gelang bisa dipikirin. Ngebahas mengenai jepit rambut, tadi tuh gue sempet ngebahas juga. Kalau misalnya sekarang orang-orang olahraga itu tuh suka juga pakai jepitan-jepitan yang pada masanya dipakai, good friend. Kayak misalnya jepitan berbentuk bintang atau ada gambar bintangnya. Karena terakhir gue lagi datang ke acara ulang tahun temen gue, kita lagi High Rock Simulation pada masanya itu. Banyak sekali yang menggunakan jepit-jepit berbentuk bintang. Karena pada masanya juga menggunakan jepitan-jepitan kayak gitu tuh. Terus ada jepitan-jepitan butterfly. Lo masih ingat gak sih? Karena adik gue pernah menggunakan itu, dipakein sama nyokap gue. Si apa namanya, si kupu-kupunya itu tuh bisa gerak. Kayak lo tau kan kepalanya Mr. Bean yang ada di dashboard, atau kepala anjing ada di dashboard, tuh ada pegasnya. Itu kalau digoyangin kan bergerak tuh ya. Di masa-masa itu adek gue pernah dipakein nyokap gue menggunakan jepitan si butterfly itu tuh, good friend. Selamat pagi Ginobi, hai.
yang ada juga kalung coker, gelang ketat gitu, bahannya kayak dari senar, cuma senarnya senar yang ngaret, oh maksudnya senar yang apa namanya cukup elastis gitu ya. Iya, kalau coker ya gue pada masanya suka ngeliat tuh, karena di abang-abang jualan deket sekolah gue biasanya suka ngejualin tuh si gelang-gelang coker. Ada beberapa teman gue, tidak semuanya sih, tapi ada beberapa yang menggunakan si apa namanya gelang coker itu tuh. Anyway, terima kasih banyak buat teman-teman yang ikutan bercerita. Oh, Dance Cloud, so sorry to hear that. Semoga lekas pulih, karena pasti gak ngenakin banget tuh rasanya kemarin ya. Semangat ya, semangat kamu. Semangat buat apa namanya masa pemulihannya. Mudah-mudahan kamunya gak kenapa-kenapa. Thank you sudah ikutan bercerita di sini. Sambil ngajakin teman-teman juga yang ikutan bercerita di WhatsApp-nya Delta FM, di TikTok-nya Delta FM, atau di Instagram gue @denargumilang, kita lagi ngebahas tentang pada masanya fashion item yang lo gunain di tahun 2000-an tuh apa. Silakan di-share ke platform-platform tadi, ke Instagram gue boleh @denargumilang user ID-nya, ke TikTok-nya Delta FM, di live-nya, jangan di DM. Jadi gue pingin lihat nih respon dari teman-teman di sana, atau ke WhatsApp-nya kita. Di save dong nomor WhatsApp-nya Delta FM, 0811 8878 991.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di kawasan Kelapa Gading yang mengarah ke Manggarai terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Raya Pancoran yang mengarah ke Jalan Raya Cawang terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di kawasan Semanggi yang mengarah ke Jalan HR Rasuna Said terpantau padat.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club. Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.

0: Still from the best radio station in Delta FM. Untuk yang terus bergerak, itu dia Protonema Kiranya. Selamat pagi Agung. Mau dong dengerin lagunya Protonema Kiranya, Nar, buat nemenin pagi hari ini. Kita hadirkan di jam ketiga kita lagi Throwback Thursday di hari Kamis ini. Selamat pagi buat teman-teman semua yang lagi WFH, yang nongkrong di, bukan MTV, tapi nongkrongnya di TikToknya Delta FM. Beh, anak nongkrong MTV. We are here to discuss. Ini memang sebenarnya di jam sebelum, nanti kita masuk di jam terakhir, ngebahas mengenai fashion Y2K atau zaman-zaman 2000-an yang lo pakai tuh apa. Kalau gua enggak yang akhirnya ngikutin banget, tapi kayak kok kayaknya menarik untuk dipakai, akhirnya gua pakai tuh Good Friend. Pada masanya tuh ada momen-momen di awal 2000-an pakai kaos-kaos emoticon gitu loh, kaos-kaos emoji, kaos-kaos smile di masa-masa itu dipakai pada masanya. Aduh, gua tuh lupa ada satu brand di masa itu, sampai sekarang gue belum nemu itu brandnya apa. Pada masanya belinya kalau nggak salah di PS, itu ada outletnya, kaos warnanya warna-warna, nggak, bukan warna-warna gonjreng gitu. Kalau dipakai tuh nyaman banget karena nggak yang keras tapi agak lumayan loose. Ya ada di badan lo tuh si icon-iconnya itu, ada yang mungkin dia pokoknya, aduh, bukan kaos banana, tapi gue lupa namanya apa si brand yang satu ini. Di masa itu gue pernah beli, tapi zaman-zaman gue kuliah di waktu itu. Di beberapa cerita yang hadir di DM Instagram gue, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada Argi, selamat pagi Argi. Ada Indah, terima kasih banyak. Terus juga ada Mantri Jamlan Kocomoto, selamat pagi. Nitip tren tahun 2000-an, pakai sendal hotel warna putih, sabuk gesper gede, pakai kaos merek Dairy gambar jamur. Iya benar, tadi pun juga dibahas tuh sama teman kita di live TikTok, baju di, ngomongnya Dairy bukan sih? Dairy atau Dairy? Dairy yang si mushroom terus tengkorak gitulah Good Friend pada masanya. Thank you banget loh sudah ikutan bercerita. Selfie ini emang benar pada masanya, pada menggunakan gelang dengan tali itu di 2009-2010. Emang iya, kayaknya gak ada deh. Kayaknya gak ada di tongkrongan gue deh kayak gini deh. Cuman aku dan Selviana saja yang tahu apa yang dibahas, karena kayaknya tidak layak untuk di on airin ya. Gelang apa yang dia pakai pada masanya. Terima kasih banyak loh Good Friend yang sudah ikutan bercerita. Wilhelm Steven pun juga hadir. Fashion trend 2003-an yang gue ingat dan gue pakai pas belia dulu sih, ngikutin yang ada pas gue lagi di Moskow, kayak Y2K cargo pants yang banyak kantongnya. 'Cause it was like, was defined by an over the top Russian glam, aesthetic fueled by the city post Soviet economic oil boom. Okay lah, baiklah kalau begitu. Kayak memang di masa-masa itu terlihat sangatlah keren ya menggunakan baju-baju Y2K pada masanya. Thank you banget loh Good Friend yang sudah ikutan bercerita sama kita di sini, bercerita di Throwback Thursday kita tentang fashion item pada masanya yang dipakai itu apa. Abis ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama dua aktris yang dimana filmnya akan segera tayang di layar kaca. Beberapa waktu yang lalu filmnya ini pun juga sempat mampir ke Korea, ada festival di sana. Filmnya apa, siapa yang akan ngobrol bareng sama kita di sini, we'll be right back right after this one, karena akan ada dua aktris yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita di Delta FM Hits Terenak. Mau ngobrol-ngobrol secara langsung, bisa mampir ke TikToknya Delta FM, nanti kita hadirkan di sana obrolannya ya.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM,
2: 100% lagu enak.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBB P2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Toei Animation resmi mengumumkan dua film One Piece terbaru. Dua film itu berjudul One Piece God Valley yang siap tayang musim panas 2027 dan disusul One Piece Film Bud di tahun 2029. Sementara dari berita entertainment, kisah legendaris majalah Bobo, Oki, dan Nirmala resmi diboyong sutradara Hanung Bramantio ke bioskop 2027 mendatang melalui bintang utama Tisa Biani dan Azami Saoki. Film fantasi garapan Paragon Picture ini siap menghidupkan keajaiban 50 tahun negeri dongeng demi memanjakan nostalgia seluruh keluarga. Kita beralih ke berita sepak bola, Tottenham Hotspur siap menggebrak musim 2026-2027 dengan total investasi transfer mencapai 10,37 triliun rupiah. Belanja besar-besaran ini dipimpin oleh kedatangan Sandro Tonali seharga 2,22 triliun rupiah demi membangun skuad impian yang makin kompetitif.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta FM untuk yang terus bergerak. Back with me dan Argo Milang. We're still here on Good Mood Club. As I said before, right in the last session, in the third session, we are proceeding to our last session for today. Gua gak akan sendirian karena akan ngobrol bersama dengan wanita yang luar biasa, yang sekarang ini kayaknya lagi akan keliling-keliling untuk mempromosikan satu karya yang akan hadir di Oktober nanti. Allow me to introduce, ada dua wanita yang sudah hadir di hadapan kita, Karissa Peruset dan juga Anya Zen. Boleh tepuk tangannya teman-teman semuanya, tolong. Penonton bayaran Eli Sugigi, tolong ayo, kalau nggak lebih seru nggak dapat cetak. Hi, good morning Karissa, Anya. Eh, punten boleh agak sedikit dekat sama mic-nya karena biar bisa terdengar. Luar biasa, very excited dari karya terbarunya Karissa dan juga Anya, yang dimana sudah justru malah keliling ke luar negeri dulu, baru hadir di sini di Oktober nanti. First Oktober, correct?
1: Iya, betul.
0: So, judul filmnya adalah Lubang Buaya.
1: Betul.
0: Wah, ini kalau ngomong Lubang Buaya, yang teringat sama aku adalah di tanggal 30 September harus nonton ya satu film.
1: Itu betul, di sekolah.
0: Di sekolah ataupun di TV pada masanya.
1: Oh, iya.
0: Kan.
1: Iya.
0: Di TV diputar juga di tanggal 30 itu. Nah, ini akhirnya jadi kayak bertanya-tanya, judul film Lubang Buaya, is it an historical film? Ataukah mungkin ini adalah film-film yang memang cukup dekat dengan pahlawan-pahlawan pada masanya, atau gimana nih Anya, Karissa? Sebelum itu, coba disapa dulu good friend-nya, boleh?
1: Hi good friend.
0: Di pagi hari ini kita mau ngebahas mengenai filmnya kalian, gimana nih? Mungkin Karissa atau Anya yang mau bercerita?
2: Soal pahlawan mungkin enggak ya.
0: Okay.
2: I think Mas Hanung took a very different approach mungkin.
0: Okay.
2: Dan tadi Anya juga bilang ini lebih ke horror mystery.
0: Okay.
2: Jadi bukan maybe your usual horror film.
0: Okay, gitu. Ini adalah film horror yang menceritakan pada masa sebelumnya atau justru malah masa sekarang, present time atau
2: sebelumnya.
0: Gimana?
2: It was in the 60s ya, yeah. Setnya 60s.
1: Jadi, yeah. Setnya adalah di tahun 1964.
0: 1964. Okay.
1: Jadi kalau yang kejadian yang kita tonton di film yang dulu harus ditonton itu kan kejadiannya tahun 1965.
0: 65, betul.
1: Gitu. Jadi film kita itu makanya judulnya tuh 309 hari sebelum tragedi gitu kan. Jadi memang set kita adalah di satu tahun sebelumnya gitu.
0: Oke, setnya satu tahun sebelumnya. Menceritakan tentang kejadian apa? Maksudnya apakah memang cukup inline dengan tokoh-tokoh yang ada kah? Atau justru malah ini tokohnya beda-beda nih?
2: I think lebih ke investigatif ya. Storyline gitu.
0: Oke.
2: Investigatif, soalnya itu we're following si Sugeng yang dimain oleh Baskara.
0: Oke.
2: Dan itu dia, well, it's more of an investigative story ya. Jadi
1: dimulainya dengan kayak gitu.
2: Iya.
0: I see.
1: Tapi nggak ada, there's no characters yang diambil dari kehidupan nyata gitu. Jadi kita ini bukan, kalau Mas Anu kan sering bikin film Kartini misalkan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, it's not like that.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi semua karakter yang ada di sini itu karakter karangannya Mas Hanung.
0: Okay.
1: Jadi benar-benar film ini tuh adalah imajinasi beliau.
0: Okay.
1: Mengenai jadi kita sering bilangnya alternate history gitu.
0: Alternate history.
1: Ya, jadi kita tidak berusaha menggambarkan apa sih yang terjadi. Kita tidak berusaha membeberkan fakta gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Tapi ini benar-benar creative freedom kita gitu.
0: Oke, jadi ini adalah satu film yang memang dibuat oleh Mas Hanung. Kak, apa namanya ya, hasil, mungkin hasil semedinya Mas Hanung. Selamat pagi Mas Hanung.
1: Selamat pagi Mas Hanung.
0: Mungkin kayak misalnya kayak di ejawantahkan melalui sebuah film yang memang disutradarai oleh beliau. Dan world premiernya tuh, maksudnya premier pertamanya justru malah di luar negeri ya, bukan di sini hanya ya.
1: Jadi kita fortunate enough untuk bisa world premiere di EFFR, International Film Festival Rotterdam di Belanda. Jadi ya jadi kita masuk di program Harbor yang menunjukkan film-film yang menggambarkan keadaan negara masing-masing munculnya dari mana gitu. Jadi karena kita menggambarkan jadi tadi aku bilang kayak kita tuh alternate history, tapi keresahan-keresahan yang ada atau setting kemasyarakatannya itu based on apa yang ada di tahun itu gitu loh. Apa sih yang mereka yang masyarakat pengenin pada waktu itu, permasalahan di tahun itu gitu, permasalahan-permasalahan apa yang ada di apalagi di bukan yang di kota besar gitu ya. Itu menjadi unsur besar dalam film kita gitu. Nah, karena kita membawa unsur itu, jadi kan kita menggambarkan negara kita gitu kan. Makanya kita bisa masuk ke program Harbor di Rotterdam itu.
0: Di Belanda. Di Belanda. Luar biasa. Jadi emang di 2026 ini kan?
1: 2026.
0: Bulan
1: Februari.
0: Februari. Terus kemarin pun juga film ini pun juga mampir ke Korea ya.
1: Betul.
0: Ke
1: Busan International Fantastic Film Festival.
0: If I'm not mistaken, si event yang satu ini pun juga event untuk film-film yang berbau horror dan lain sebagainya.
1: Genre.
0: Cemil.
1: Iya, benar. Jadi kenapa namanya Fantastic Film Festival? Karena mereka memang meng-highlight film-film genre. Film genre itu horror, action, animasi, kayak gitu. Jadi it's a great honor juga buat kita karena menurut kita unsur fantastiknya di film ini tuh ada banget juga.
0: Gitu. Luar biasa sekali nih dengan cerita-cerita yang sebenarnya tadi sudah tipis-tipis diceritain sama Anya dan juga Karissa. Ini pun juga tadi udah ngobrol bareng sama Karissa dan Anya sedikit mengenai Karissa jadi siapa, Anya jadi siapa. Karissa ternyata berperan sebagai Arum, anak seorang saudagar.
1: Saudagar.
0: Jadi boleh
1: businessman gitu ya.
0: Businessman gitu ya, pada

0: Aku nih kelihatan kayak nggak ada hubungannya sebenarnya. Aku adalah penari ronggeng.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi pada zaman itu penari ronggeng itu kan kayak keliling gitu loh. Bisa datang apa menari di kawinan orang, bisa menari di acara pesta rakyat segala macam. Nah, aku adalah penari ronggeng dari sebuah grup gitu yang aku jatuh cinta sama dalangnya grup aku. Jadi yang punya grup aku jatuh cinta sama dia, dimainkan oleh Iska Kivano gitu.
1: Baik. Pantesan your love gitu ya.
0: Nah, makanya my love ya. Nah, tapi dari di cerita ini karakterku menjadi salah satu karakter kunci gitu.
1: Oke. Jadi memang sebenarnya secara cerita pun juga memang ngambil di tahun 64 si film ini. Ada si saudagar ini bersama dengan keluarganya, ada si penari ronggeng yang jadi makin penasaran, ini ada saudagar, ada penari ronggeng, ini apakah lagi disuruh nari di rumahnya kah? Ada hajatan di rumahnya sampai harusnya menari di rumahnya? Tungguin tanggal mainnya 1 Oktober. Tapi yang pasti pingin bertanya nih, tadi sempat ditanyain juga sama apa namanya, sama Bunga yang ada di live TikToknya kita, berapa lama proses pembuatannya sampai jadi?
2: Oke. Plus workshop kita 2 bulanan ya.
1: Itu di tahun lalu buatan pembuatan film ini.
0: 2 tahun lalu. 2024.
1: Oh, baik. Di 2024 proses pembuatannya. Yeah. Akhirnya udah jadi 2024.
0: Kita selesai syuting di 2024 ya.
1: Ada alasan kenapa dipostpone sampai 2026 atau gimana?
0: Sebenarnya nggak proses aja sih. Okay. Maksudnya kayak bukan kayak emang karena ini horror misteri dan ada gore-nya juga gitu kan, jadi kayak editingnya membutuhkan proses.
1: Okay.
0: Tapi itu malah kayak buat aku itu blessing, karena jadinya kita bisa keliling dulu.
1: Oke. Tapi kalau kalian sebagai seorang apa namanya ya, berada di industri kreatif, industri seni kayak gini, kan kadang ya ketika baru beres ngerjain kerjaan, I wanna see the result gitu. Kayak akhirnya harus ditahan dulu ya, kita 2026 nih baru baru tayangnya nih. How does it feel? Apakah kayak aduh penasaran lagi nih, atau gimana? Belum nonton dong pastinya, tunggu premiere baru akan nonton full, atau justru malah udah nonton fullnya?
2: Kayaknya udah nonton.
0: Kita udah nonton.
1: Oh, kalian premiere ya di sana ya.
2: Kok gak lupa, kalian nonton kayak blur gitu.
1: Gimana?
2: Aku ngerasanya takut sih.

0: See the movie, aku takut, aku kayak kenapa? Nervous to watch it.
1: Oh, nervous.
2: Yeah, kayak nervous. Nervous. Ini mungkin berarti memang ada apa namanya, ada teman-teman yang mungkin ngerasa kayak kalau memang nggak suka, bukan nggak suka, kayak misalnya nggak bisa atau nggak tahan dengan film gore dan segala macam. This is not for you. Tapi buat teman-teman yang suka gore, this is for you banget atau gimana?
1: Menurut aku semuanya harus nonton pas bagian gore-nya merem aja, Kak.
0: Gitu. Oh. Iya, betul. Ya.
2: Tapi ya ada satu cara sebenarnya buat aku yang enggak begitu suka nonton film gore. Hmm. Karena biasanya kalau nonton film gore tuh begini nih. Gitu. Aku menemukan cara terbaru.
1: Gimana?
2: Ngelihat tulisan exit.
1: Oh, fokus.
2: Fokusnya ke exit dulu, ya, gitu, ngeliat toxic, nonton lagi.
1: Iya sih, karena dia doang yang nyala.
2: Iya,
1: kan?
2: Benar. Ngeliat tulisan exit, abis itu tutup telinga ngeliat exit, abis itu ngeliat, apa namanya, hadir ke sana lagi. Karena menurutku, ketika film-film yang seperti ini, scoringnya tuh harus okay banget.
1: Betul.
2: Karena ketika scoringnya tuh agak gimana gitu, pasti kayak agak dapet. Tapi makin penasaran dengan si lubang buaya ini nih. Mm-hmm. Mas Hanung gimana pada saat prosesnya? Apakah memang termasuk orang yang sangat mendirect kalian kah? Atau justru malah sebagai seorang sutradara memberikan keleluasaan kepada kalian untuk mengeksplor?
1: Caca dulu yang udah 3 kali.
2: Nah, ya, Mas Hanung. Gimana nih, Caca? Ini proyek ketiga bareng Mas Hanung berarti ya?
0: Iya.
2: Yeah. Gimana, Caca?
0: Seru banget, soalnya Mas Hanung ya dia tahu dia maunya gimana.
2: Okay.
0: Tapi dia juga kadang-kadang suka kasih mungkin ide baru. Ya kan, tiba-tiba suka kayak aku main ke lokasi gitu. Cak, kamu marah nggak kalau tiba-tiba kita take scene ini, boleh nggak? Ini kan kamu ada di sini nih, lagi di set nih.
2: Serius?
0: Mas tuh kan salah banget, terus pada bete dong kayak, Cak, lu seharusnya nggak main ke set.
1: Ngumpet aja, Cak.
0: Tuh kan kelihatan HB, pulang gitu, jadi take lagi kita.
2: Bapak Hanung Brabantio. Terus.
0: Tapi ya seru sih, seru banget.
2: Ini berarti kan yang pertama kamu di genre ini bareng sama Mas Hanung kan?
0: Kalau horor sama Mas Hanung ya.
2: Iya kan? Ya. Apakah sama seperti yang sebelum-sebelumnya untuk yang horor?
0: Sebelumnya enggak sih, ini lebih ke kayak holiday sih untuk aku sebenarnya.
2: Oh iya. Yeah.
1: We had so much fun
0: shooting. Ini kayak holiday aja sebenarnya.
2: Di 2 bulan itu.
0: Sebulannya
2: yang di Jogja. Sebulan di set, sebulannya lagi
1: prep, kita
2: di Jakarta. Jadi ngambilnya di Jogja. Mm-hmm. For the whole month, yeah, di Jogja.
0: Mm-hmm. It was the best.
2: Oh, wow.
0: It was the best.
2: Kenapa, Cak? Kenapa? Apa yang the best-nya? Apakah karena memang Mas Hanung juga asal Yogyakarta dan ngerasa jadi kayak, oh seru banget nih, atau ada gimananya?
0: Aku suka banget sama Jogja.
2: Oh, okay. Menarik.
0: Anya sama Ba sama Mas Kiva, Mas Silver juga, paling ya kita ngopi pagi dulu ke kafe dulu. Oh, kan masih kayak
1: karena kan filmnya horor, jadi kan kebanyakan malam kita
2: sih. Betul.
0: Iya.
1: Jadi kita bangun-bangun tuh ngopi.
0: Iya, pagi maca dulu, ke kafe seberang
2: dan lain-lainnya.
0: Santai.
2: Ngambil setnya di mana? Di Kaliurang kah atau di daerah-daerah Bantul atau gimana?
1: Jadi Mas Hanung itu punya studio namanya Studio Gamplong.
2: Oke. Okay.
1: Ya, jadi dia membangun setnya.
2: Mm-mm.
1: Dan set itu yang sudah dibangun di film-film dia itu dibiarkan. Orang boleh datang ke sana untuk jadi kayak
2: I see, kayak
1: Warner Brothers Studio gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kita di Gamplong itu, which is Gamplong. Kita nginepnya tuh di Prawiro Taman.
2: Oke.
1: Okay. Ke Gamplong tuh sekitar 30-40 menit gitu ya. Jadi agak sedikit keluar dari Jogja kota gitu.
2: Oh, jadi memang lumayan seru sekali ya dalam satu bulan.
0: Prawiro Taman juga.
2: Makanya di Prawiro Taman juga kalian, tempat anak-anak skena gitu ya.
0: Jalan langsung ada.
2: Jalan jampe gitu ya, buat nongkrong-nongkrong, baca buku, ngopi dan lain sebagainya.

0: pembunuhan-pembunuhan ini gitu.
1: Okay.
0: Jadi kita berharapnya juga teman-teman yang nonton tuh jadi invested juga gitu loh, siapa sih gitu.
1: Oh, tapi ini menarik banget tuh film-film kayak gini, maksudnya kayak it's a murder mystery, ada seorang detektif. Bapak Sugeng ini nih diminta untuk menyampaikan kenapa, siapa dalangnya, apakah dalang yang dicintai oleh tokoh Ningsih gitu ya, itu bukan beda dalang
0: atau tuh hubungannya sama Ningsih gitu kan, kayak
1: tadi kan ada dalang yang kamu suka, kamu jatuh cinta ya, bukan dalang yang itu ya yang kamu suka ya.
0: Ini dalang ronggeng.
1: Ini bener-bener siapa sebenarnya si pembunuh, yang dibunuh siapa? Ayo, jadi siapa yang dibunuh? Langsung aja. Pertanyaannya langsung kayak boleh spoiler gak? Ini ngebahas mengenai apa namanya, ngebahas mengenai film ini. Ini film It's a Murder Mystery, film tahun 64, sudah ditonton oleh orang-orang di luar negeri. Di Belanda dan juga di Korea. Aku sempat ngelihat nih fotonya kamu sama Mas Hanung yang di Korea nih, Anya. Kalau misalnya ngelihat di sana, gimana responnya?
0: Jadi responnya tuh sangat baik di dua-duanya tempat ya.
1: Oke.
0: Kalau di Korea specifically itu mereka sangat interested karena kalau orang Belanda kan udah tahu lah tentang Indonesia gitu kan, tapi kalau di Korea
1: gitu. Mereka yang menjajah,
0: kan mereka udah lama ya di sini.
1: Saya 300 tahun dari sini gitu.
0: Cuman kalau Korea jadi bedanya waktu di Belanda itu banyak teman-teman diaspora Indonesia yang nonton. Jadi sekitar half-half gitu. Jadi half itu
1: karena Rotterdam ya.
0: Rotterdam banyak pelajar.
1: Banyak pelajar.
0: Bahkan ada dosennya Universitas Rotterdam yang nonton tapi dia orang Indonesia gitu. Jadi setengah-setengah diaspora Indonesia, setengah lagi orang Belanda plus internasional juga yang ada di Rotterdam. Festival itu. Nah, kalau di Korea itu mostly orang Koreanya, karena festival film kita itu dimainin di mall, gitu. Jadi mallnya CGV mall itu tuh menjadi bagian dari festivalnya gitu kan. Jadi mostly itu ya emang orang yang malam minggu lagi ke mall mereka nonton gitu. Sama plus beberapa teman-teman internasional dari festivalnya, kayak ada yang dari Brazil, ada yang dari Czech gitu. Respon mereka tuh sangat, mereka tuh penasaran gitu loh. Jadi pada saat Q&A itu yang mau nanya banyak banget. Kayak contohnya salah satu pertanyaan yang selalu muncul itu adalah kenapa sih horor gitu. Jadi aku sama Mas Hanung bisa menceritakan gimana kedekatannya masyarakat Indonesia tuh sama horor.
1: Okay.
0: Anything supernatural lah. Kayak kita semua di Indonesia kan kayak pasti ada cerita.
1: Iya, betul.
0: Dan itu juga menurut aku itu juga kenapa Indonesia banyak sekali memproduksi film horor. Gitu kan. Karena dekat dengan
1: masyarakat.
0: Jadi pada saat mereka bertanya itu kita jadi bisa cerita juga tentang Indonesia dan segala macam. Jadi seru banget sih.
1: Tapi memang aku tuh gak tahu ya, gak begitu sering mendengar bahwa Mas Hanung tuh dekat dengan horor dan akhirnya Mas Hanung bikin horor gitu. Sebenarnya kayak bertanya, kalian pernah nanya gak sih, Mas kenapa tiba-tiba yang biasanya romance, drama, tiba-tiba kayak horor? Pernah dijawab gak sih sama Mas Hanung?
2: Pernah ya.
1: Dan kenapa waktu itu Mas Hanung bilangnya apanya? Why? Kenapa Mas? Kenapa?
0: Jadi cerita ini adalah cerita yang dia, kalau kita tuh syutingnya 2024, sebenarnya dia punya cerita ini tuh udah dari sekitar 2022 kalau nggak salah.
1: Oh wow, justru malah
0: sebelumnya lagi gitu. Jadi dia beliau tuh ulang tahunnya 1 Oktober by the way.
1: Oh gitu. Baiklah.
0: Jadi kalau apa yang selalu Mas Hanung ceritain, jadi ini aku paraphrasing Mas Hanung ya. Setiap dia ulang tahun, Indonesia itu benderanya setengah tiang.
1: Oke, 1 Oktober.
0: 1 Oktober, ya kan? Betul. Jadi beliau nanya sama ibunya, kenapa sih, artinya apa? Ibunya bilang Indonesia lagi berduka setiap dia ulang tahun. Kan dari kecil nih, ya kan?
1: Terpapar dengan Gitu. Ternyata ini adalah sebuah childhood trauma. Oh, bukan yang childhood trauma ya. Sorry.
0: Jadi dia bertanya, nah ibunya, jawaban ibunya Mas Hanung itu
1: Indonesia berduka,
0: banyak orang dibunuh gitu-gitulah. Maksudnya yang mana ya, buat anak kecil itu tuh menakutkan.
1: Betul.
0: Dan kemudian waktu masuk sekolah nonton filmnya juga gitu. Jadi menurut dia ini tuh horor tuh ya kayak ya ini gitu.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi kalau misalkan kenapa tiba-tiba, sebenarnya nggak tiba-tiba, karena dia udah kepikiran ini dari dulu gitu.
1: Ternyata ada sebuah baggage sedari kecil yang akhirnya terejawantahkan melalui sebuah film. Oh menarik nih, menarik. Oke teman-teman media, jangan lupa ya obrolan ini nanti ditanya ketika premier ya.
0: Mas Anung pasti seneng banget karena dia sangat seneng menceritakan ini gitu.
1: Oke. Tapi menarik nih kalau bercerita mengenai sesuatu yang akhirnya emang udah dia banget. Dia ngerasa mungkin belum saatnya, sampai akhirnya sudah saatnya. Dan kalian-kalian ini yang menjadi tokoh-tokoh yang sudah saatnya dihadirkan oleh karyanya Mas Hanung, loh, luar biasa. Ini jujur makin penasaran, apalagi Caca main sama Mas Mucus yang notabene sangatlah kebapaan. Apakah memang beliau sekebapaan itu bersama dengan dirimu, atau mungkin bersama dengan Arum, gimana nih?
0: Kita love banget sama
1: Mas Mucus tuh baik sekali soalnya kan, baik maksudnya banget. Kebapaan banget. Apakah
0: banget,
1: dari awal udah langsung let's go bapakku gitu, atau justru malah kayak butuh pendekatan-pendekatan tersendiri, Cak?
2: Sebenarnya dia lebih banyak scene-nya sama Anya.
1: Oh iya.
2: Tapi ya aku intimidated banget lah sama Mucus.
0: Awalnya kita tuh kayak banget. Karena juga by the way anaknya Om Mucus tuh teman kita.
2: Yeah.
1: Really?
0: Iya.
1: Yeah.
0: Yeah. Jadi kita ngeliat Om Mucus tuh ya Om dong. Yeah. Okay. Bapaknya teman kita gitu kan.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, fun fact loh ini loh. Mm-mm. Oh gitu. Mm-mm. Terus.
0: Jadi kita lumayan.
2: Endingnya lucu sih. Si Anya beliin dia Lana Del Rey t-shirt. Ternyata dia suka dengerin Lana Del Rey sama siapa lagi?
0: Billie Eilish.
1: Oh iya, karena anaknya.
0: Enggak. Dia nemu sendiri.
1: Lana Del Rey,
0: iya.
1: Billie Eilish.
0: Jadi kita beliin dia bootleg kaos Lana Del Rey gitu,
1: yeah, okay.
0: Kayak Lana lagi. Karena Om Mucus bilangnya Lana tuh musiknya bagus, cantik, keren, gayanya okay. Gitu loh. Jadi kayak dia memang suka secara orang gitu kan. Jadi udah kita beliin dia T-shirt okay. Lana Del Rey gitu. Terus pas dia dapet, dia bilang ini kaos paling keren satu Bintaro.
1: Warga Bintaro harus iri sama aku gitu ya. Oh.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat Good Friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Simpang 5 yang mengarah ke kawasan Tugu Muda terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Raya Sayung yang mengarah ke Jalan Kaligawe terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Danau Jatingaleh yang mengarah ke kawasan Serondol terpantau lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
5: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.
6: Persiapkan sama produksi. Maksudnya kita latihan, aku latihan nari. Gitu. Memang di jadi dalam waktu workshop itu memang ada di plotting aku latihan nari ronggeng Sunda itu gitu. Jadi aku dari dulu nari. Dari kayak kalau ekskul gitu loh, kayak, kayak di sekolah gitu. Kalau ekskul tuh kayak kalau ekskul aku tuh teater dan tari, tari tradisional. Gitu. Jadi muscle-musclenya udah ada. Tinggal waktu workshop, tapi memang memang sangat apa ya, challenging secara fisik banget sih latihan nari ini. Kayak aku tuh sampai kakiku sampai
7: kram-kram atau biru-biru.
6: Nah, apa sih yang di arch-nya itu loh, kayak enggak bisa berdiri. Jadi kayak sama pelatihnya harus di digituin gitu.
7: Telapak kakinya?
6: Telapak kakinya, ha.
7: Kamu flat? Atau?
6: Enggak, aku plantar fasciitis. Jadi kenanya, udah kena di situ gitu. Tapi menurut aku kayak ada apa sih, hal yang aku paling suka dari pekerjaanku adalah bagian ininya.
7: Si preparation-nya ini.
6: Preparation-nya ini karena semua hal yang kita lakukan dalam workshop itu, kayak contohnya buat aku latihan nari, itu tuh bukan cuman latihan gimana kita bisa tariin itu, tapi pada saat kita nari itu dan karakter kita adalah penari, gerakan-gerakannya tuh memberikan informasi kayak gimana membuat ketubuhannya si karakter ini gitu loh.
7: Ya kan, jadi kayak
6: misalkan karena buat karakter Ningsih menjadi penari ronggeng itu adalah hidup dia, berarti kan cara dia jalan, cara dia bergerak pada saat tidak menari itu pasti akan dipengaruhi sama
7: sip karakternya itu.
6: Iya, sama karena dia penari gitu. Jadi itu seru banget. Maksudnya ya balik lagi ya kayak occupational hazard lagi.
7: Tapi aku pengen nanya di dalam proses produksi dimanapun itu ya, kalian sebagai seorang apa namanya pemain seni, dalam berakting itu tuh kalian apakah butuh waktu tersendiri untuk masuk ke dalam karakter? Atau justru, pasti kan beda ya, seorang Karissa, seorang Anya, dalam sehari-hari, dalam berperan itu pasti beda. Dan kadang nih ketika untuk berperan itu harus punya box tersendiri untuk berperan menjadi karakternya itu. Apakah butuh sebuah ritual tersendiri yang kalian lakuin untuk memerankan sebuah tokoh, atau justru malah kayak, ya when the director said action, kalian action aja gitu, kayak blink of eyes langsung, there, I can make it. Atau justru malah ada ritual tersendiri?
6: Tapi Karissa has a really interesting story about this actually.
7: Nanti kita tunggu nih ya, harus interesting.
6: I love that story yang Mas Anung bilang gitu. Kalau for me, pada saat aku syuting ini tuh pertama kali aku dapat film sebagai main cast.
7: Okay.
6: Gitu, jadi bahkan bisa dibilang sampai sekarang, aku belum menemukan kayak metode gue adalah gitu. I can't say that gitu, kayak aku cuman bisa merespon direkturnya gitu. Kayak dari proses direkturnya seperti apa gitu. Kalau spesifiknya Mas Hanung ini, Mas Hanung tuh memang orang yang mengharapkan apa ya, kayak gue kasih lo, lo kasih gue gitu loh. Dia tuh tipe orangnya kayak gitu. Jadi ya udah, aku coba berusaha memberi aja gitu. Nah, makanya proses, kenapa proses persiapan dalam sebelum syuting itu penting banget, karena kalau aku berharapnya pas kita udah di lokasi itu kita udah nggak mikir-mikir yang berat-berat lagi gitu loh, karena kan capek ya. Jadi kayak ya udah, pas di kita action ya udah bisa, udah inget dari yang disiapin,
7: dari latihan,
6: gitu,
7: dari preparation itu. Oke. Karissa, gimana?
8: Kalau aku pribadi sih beda-beda ya. Depends on the character mungkin kalau mainnya. Kalau ini kan enaknya kita dapat waktu preparation lumayan lama. Workshop fisik sama workshop ini juga kan, acting. Workup and script kan. Jadi kayak preparationnya lama. Tapi aku biasanya tuh kalau reading, aku canggung banget pas reading, kayak aku belum bisa mungkin kayak step into my character. Baru mungkin day 3 syuting kali ya. Biasanya kan tato aku di cover semua, terus pakai kostum, terus baru kayak ke setnya. Tapi setiap project beda-beda ya. Tapi yang ini untuk siapa, Arum, pas day 1 yang itu ya. Yang pas day 1 itu aku ada scene sama Bas, terus aku ngerasa kayak, Mas, kok aku ke Mas Hanung kayak, Mas Hanung, aku ngerasanya off banget ya. Aku kayak ngerasa kayak aku belum masuk banget ke dalam karakter Arum gitu. Belum kayak fit my shoes into her gitu. Aduh, kok enak banget nih rasanya, kayak off aja gitu. Terus dia kayak, ya karena kamu you're trying too hard to be perfect, stopping perfect jadi jelek kan. Jadi kayak udah let it go aja. Jadi ya udah let it go, karena mungkin agak pressure dan Mas Hanung juga, jadi kayak ada intimidating faktornya. Jadi kayak I wanna do really well in it, jadi malah kayak kaku dan jelek gitu. Overthinking soalnya jadinya.
7: Jadi memang pada saat itu justru malah obrolan bersama dengan Mas Hanung membuat kamu akhirnya let it go.
8: Yeah, he's like, you're trying to be perfect, stop it.
7: Just stop trying to be perfect. The imperfection makes the perfection be imperfection itu gitu ya.
8: Santai aja, relax. Kelihatan banget muka lu tuh udah kayak stres banget nih mukanya.
7: Tapi tapi pertanyaan nih, Cak, ketika kayak gitu, apakah memang akhirnya lo tuh kayak gini, ngerasa gue jelek banget nih, akhirnya lo minta stop dulu sebentar, gue pingin ngobrol dulu, atau gimana? Kalau dari Anya sendiri, apakah juga kayak gitu atau gimana?
8: Aku sih kalau ngerasa gitu pasti pengen diskusi ya, biar lebih enak gitu. Soalnya kan gak enak, kayak pernah tuh beberapa kali kayak, anjir gue jelek banget, kayaknya gue harus stop acting sih, gue harus stop acting, gue nanti abis ini mau ngapain.
7: Oh, justru malah demotivasi di situ ya.
6: Gue mau pindah ke film. Itu kayak semua aktor pasti ada di situ, kayak gue gak bisa deh,
8: gue jadi influencer aja gitu, kayak KOL, I can't do this, I'm so bad at my job, bla bla bla.
7: Terus?
8: Ya udah, tapi kayak it's better to talk to the directors,
7: Karena having a good communication with your leak, with your peers, dan juga with your directors, itu adalah sesuatu yang akan improve your apa ya, your ability untuk bisa deliver itu, nggak sih?
8: So much.
6: Karena I think when we're making a movie juga kayak, it's a colossal project kan. Maksudnya banyak, kita nggak bekerja sendiri juga. Loh.
7: Kolektif ya.
6: Kolektif banget, nget-nget gitu kan. Maksudnya sampai proses nontonnya aja kan juga sesuatu hal yang kolektif gitu kan. Jadi kayak sangat penting untuk komunikasi terbuka gitu kayak. Dan itu benar banget yang Karissa bilang tadi. Biasanya kalau di most projects tuh baru kayak hari keberapa gitu, baru kayak
7: gitu
6: ya. Karena kan kita kita apa namanya, reading itu kan kita nggak pakai kostumnya, kita nggak pakai makeupnya, kita nggak berada di dalam ruangannya.
7: Lighting
6: gitu kan.
7: Pun juga masih ya mungkin natural light.
6: Jadi kayak pas sudah dapet tuh baru kayak, oh udah enak nih gitu.

0: Karena penciuman itu adalah indera yang paling untuk membangkitkan memori. Itu tuh indera yang paling dekat sama memori itu memang penciuman.
1: I see.
0: Gitu. Jadi apa namanya, kayak tadi yang aku, kenapa kita harus ke memori, karena yang tadi aku bilang kayak kan kita udah ngebangunnya tuh pada saat persiapan kan.
1: Benar.
0: Harapannya pada saat syuting tuh udah nggak pusing lagi gitu loh. Nah jadi gimana keluar makanya orang banyak yang pakai parfum itu. Fun fact di film ini itu karakter apa yang dialami sama Ningsih itu sangat berat ya, kayak taxing gitu loh, secara emosional dan secara fisik juga. Aku sampai I talk to my psikolog. Ya gitu. Jadi aku tuh awalnya tuh dari ketakutan kali ya. Maksudnya udah dapet karakternya, begitu baca skripnya tuh kayak, waduh berat banget lagi, bisa nggak ya gue gitu.
1: Ya?
0: Takut triggering, betul, karena I have my own experiences, you know. Jadi aku bilang ke psikolog aku, gimana ya ini gitu. Tapi dia malah encourage. Dia bilang, Anya, I think this will be good for your healing process. Dia bilang, karena apa? Kamu akan berada di situasi-situasi di mana kamu tahu kamu sebenarnya in control.
1: Oh.
0: Bener nggak? Karena pada saat kita shooting, kalau aku nggak nyaman, I can say stop anytime.
1: Yeah.
0: Gitu. Yeah. Nah, jadi tapi sebagai bentuk tanggung jawab aku terhadap diri sendiri juga, aku nggak pengen pada saat shooting itu aku kayak panic attack atau apalah gitu ya. Jadi aku tanya sama psikolog aku, gimana ya caranya. Dan itu dia bilang juga kayak bawa incense yang biasa aku nyalain di rumah.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi biar kalau aku udah mulai
1: ke trigger,
0: aku langsung cium bau rumah pokoknya. Gitu.
1: Untuk grounding,
0: betul sekali.
1: Luar biasa gitu. Banget loh, luar biasa sekali loh mendengar cerita-cerita ini nih. Karena memang balik lagi proses menjadi seorang aktor itu tuh gak jadi kayak, gue mau langsung jadi aktor, halo. Untuk yang sering berperan aja tuh kayak, gue kayaknya jelek deh, kayaknya gue gak mau banyak acting lagi dan segala macamnya. Itu ada banget. Jadi buat teman-teman kayaknya gampang acting, mungkin dalam sehari-hari bermuka dua bisa ya.
0: Ya,
1: tapi
0: betul.
1: Ini berbeda karena ada apa ya, bukan beban ya, ada tanggung jawab dan juga bentuk profesionalitas dari teman-teman semua sebagai seorang aktor untuk memerankan peran yang memang udah dinantikan oleh sang pembuat skrip dan juga sang sutradara dan juga teman-teman yang ada di belakang layar itu semua, ya nggak sih?
0: Mm-hmm.
1: What do you guys think?
2: Yeah, betul. Karena kayak especially ya sebenarnya itu kayak rada kayak nih, sorry gue dari tadi ngomong melulu, Cak.
3: Apa, gue emang introvert, jadi lu seneng banget di promo sama Anya, soalnya dia kan
2: very eloquent.
1: Jadi kita mencoba untuk bertanya juga nanti ke
3: abis ini
1: Karissa ya harus ngomong gitu ya.
3: Okay.
1: gimana
0: kayak it's like a circle yang rada kayak setan gitu, lingkaran setan gitu. Karena misalkan nih kita ada scene yang kayak kita tuh kayak we can't get it right gitu,
1: yeah.
0: Pasti kan kita, aduh kok gue gak bisa sih, kok gue gitu kan. Terus habis itu kita lihat sekeliling, semuanya tuh nungguin kita,
3: yeah.
0: Jadi kita makin kayak, anjir nih semua orang gak pulang gara-gara gue,
3: yeah.
0: Terus kayak gitu, jadi kayak emang ya itu berasa banget sih.
3: It's like they have families to go home to, and it's like this one little person can't do this one scene. Gitu, kayak anjir ditungguin loh sama ini satu.
1: Ada suara kayak, woy take berapa nih woy?
3: Iya,
1: gitu.
3: Istrinya di rumah nungguin kan, kasihan gitu.
0: Oh my God.
1: Pressure is on gitu di situ.
3: Anaknya
1: ya.
3: Anaknya di rumah nangis.
1: Aduh, luar biasa banget sih. So you guys, ini udah ada di penghujung acara obrolan ini. Karena memang tiba-tiba gue ngeliat gini kayak, udah dikat terakhir banget nih Om nih. Menyenangkan sekali, even though kamu berpikir kamu adalah orang yang introvert, tapi happy untuk bisa mendengar cerita dari seorang Karissa.
2: Thank you, happy
1: karena,
2: to be
1: here. Karena, gak tau, aku justru malah thank you banget loh seorang Karissa mau bercerita di sini. Karena I can sense you're quite introvert. Dan
2: okay.
1: Mau bercerita tuh kayak, aduh, tapi mau bercerita tuh happy loh buat gue yang adalah seorang extrovert untuk bisa menggali orang introvert untuk bercerita. Thank you banget Karissa. Anya, thank you banget juga sudah membantu Karissa untuk bercerita juga di sini. Sebelum menutup, good friend yang lagi mendengarkan, kasih alasan kenapa mereka harus nonton cerita ini, gimana, tanggal berapa tayangnya. Satu-satu kita berikan dulu kepada Karissa terlebih dahulu.
2: No,
1: ya.
2: No.
1: Okay. No. Coba silakan Karissa. No, harusnya tuh harusnya jangan ditodong ya, kalau benar-benar kayak gini kayak ngobrol-ngobrol aja.
3: Hi good friends.
1: No, harusnya tuh harusnya jangan ditodong ya, kalau benar-benar kayak gini kayak ngobrol-ngobrol aja.
3: Hi good friends.
1: Hi. Kita sebagai good hi Karissa.
3: Oke, okay. Hi good friend, jangan lupa nonton. Hanya aja.
1: Oke. Gini nih, pertanyaannya gini. Kenapa good friend harus nonton Lubang Buaya?
3: Oke, kalian harus nonton Lubang Buaya karena menurut aku Lubang Buaya adalah film horror misteri yang di luar nalar. No, okay. Apa sih bahasa Indonesia?
1: Enggak,
3: di luar nalar yang unique dan interesting, dan banyak banget pemain-pemain bagus di sini. Menurut aku, aduh nggak tahu.
1: Iya. Dia melambaikan tangan ke, mau melambaikan tangan ke kamera, Karissa.
3: Goodbye everyone, I'm going home.
1: Eh nggak apa-apa dong, justru malah ada proses yang harus ditonton dari seorang Karissa yang memang merasa di awalnya agak gimana, tapi for some reason warning.
2: Occupational hazard
1: akhirnya hadir di situ untuk bisa di deliver dengan baik. Luar biasa Karissa. Sudah. Udah Karissa, udah aman, udah aman, udah aman. Sekarang aja. Luar biasa. Aja gimana?
0: Kenapa ya? Kenapa harus nonton ya?
1: Kenapa harus nonton?
0: Kenapa harus nonton Lubang Buaya? Karena Karissa acting-nya keren banget.
1: Luar biasa. Keren banget kan? Kita sungguh menunggu. Gue tuh nunggu banget loh, tinggal 2 hari lagi official trailernya. Bener-bener sangat nunggu. Jadi pingin tahu kayak gimana trailernya. Tapi coba dilanjut lagi. Karissa mainnya keren banget.
0: Karissa mainnya keren. Semua teman-teman aku di sini mainnya keren banget. Shout out Baskara Mahendra, Iska Kivano, dan Om Matias Mucus.
1: Luar biasa.
0: Love that. Kenapa teman-teman semua harus, kenapa good friend harus nonton Lubang Buaya? Karena aku belum pernah nonton. Aku belum pernah nonton kayak horror mystery yang dibawanya seperti ini. Gitu. Cerita yang sangat Indonesia, yang walaupun setnya di tahun 1964, tapi menurut aku menggambarkan keresahan masyarakat sekarang juga.
1: Oh baik.
0: Gitu.
1: Itulah langsung ini. Gini ya. Oke deh kalau gitu, kasih tepuk tangan dulu teman-teman boleh. Luar biasa sekali obrolan bersama dengan Karissa Peruset dan juga Anya Zain sebagai Arum, sebagai Ningsih. Congratulations for the new project from you guys. Cannot wait to see the movie. So everyone, tanggal 1 Oktober 2026, tonton di bioskop-bioskop kesayangan Anda karya terbaru dari Mas Hanung Bramantio bersama dengan teman-teman kita di sini. So, thank you guys sudah bergabung bersama dengan kita. Sekalian pamitan juga good friend, hati-hati di jalan buat teman-teman semuanya yang sekarang di Jakarta atau di tempat-tempat yang lain. Coba dicek Waze dan juga Maps-nya. Ada tempat-tempat yang mungkin harus dihindari, silakan dihindari. Kalau gitu kita pamitan. Selamat melanjutkan harinya hari ini. Have a nice one. Bye.
3: Bye.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini.
1: Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like.
0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak!

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak.
3: Ditemukan pada pukul 05.30 langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
4: Jabar Now edisi Kamis 27 Agustus diantaranya mengenai di Bogor, keluarga minta polisi tindak lanjuti kasus dugaan kekerasan seksual anak. Baru 3 dari 402 dapur MBG di Sukabumi miliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. BNNP Jabar bongkar peredaran 5 kg sabu jaringan Iran. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Operasi pencarian dan pertolongan atau SAR gabungan terhadap 3 wisatawan yang hanyut di Pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, resmi ditutup pada hari ketiga. Seluruh korban yang terdiri dari Murdani Siahaan, Irfan Nababan, dan Ardi M. Nababan berhasil ditemukan oleh tim gabungan dalam kondisi meninggal dunia.
5: Penemuan para korban dilakukan secara bertahap sejak pencarian hari kedua Rabu hingga Kamis 27 Agustus pagi ini. Korban pertama atas nama Murdani Siahaan ditemukan Rabu siang jam 11 pada radius 800 meter dari titik awal tenggelamnya korban. Pencarian berlanjut hingga Rabu sore jam 5:30 petang, di mana tim menemukan korban kedua atas nama Irfan Nababan. Sementara korban terakhir atas nama Ardi M. Nababan berhasil dievakuasi petugas Kamis 5:30 pagi. Komandan tim Tasikmalaya Dedi Haryanto mengonfirmasi penemuan seluruh korban dan penuntasan operasi pencarian di Pantai Karangpapak.
6: Korban kedua diketemukan pada pukul 18.00 atas nama Irfan Nababan. Untuk pagi ini korban kembali ditemukan pada pukul 05.30 dan korban langsung dibawa ke RSUD Pamengkut.
5: Keberhasilan penemuan seluruh korban ini tak lepas dari strategi penyisiran ke arah barat pantai selatan yang melibatkan kolaborasi penuh antara Basarnas, Satpolairud Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan lokal yang mengkombinasikan armada perahu karet dan perahu katir. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi SAR secara resmi dinyatakan selesai.
4: Keluarga korban dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, meminta polisi segera menindaklanjuti laporan yang mereka sampaikan sejak Mei 2026. 3 orang tua korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Bogor. Hingga kini masih menunggu perkembangan penyelidikan serta kepastian hukum terhadap terlapor.
7: Sebuah video yang memperlihatkan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terkait dugaan kekerasan seksual terhadap anak beredar di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan keluarga, kasus telah dilaporkan oleh 3 orang tua korban ke unit PPA Polres Bogor sejak Mei 2026. Keluarga juga menyebut korban telah menjalani pemeriksaan medis sebagai bagian dari proses penanganan kasus. Keluarga korban mengaku memviralkan peristiwa karena merasa khawatir dan ingin mendapatkan kepastian terhadap penanganan laporan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera memberikan informasi mengenai perkembangan penyelidikan. Keluarga juga menyebut adanya dugaan kasus serupa yang pernah muncul pada tahun-tahun sebelumnya. Namun informasi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penanganan lebih lanjut dari pihak berwenang.
2: Anak saya laki-laki, umurnya baru 7 tahun jalan 8 tahun. Dari 3 korban ini yang melaporkan anak saya yang sudah sangat parah lah. Sampai di duburnya itu sudah ada luka di hasil visumnya. Kejadiannya ini saya sudah melapor dari Kapolres itu dari tanggal 7 Mei. Saya baru tahu hasil visum itu dari 2 minggu yang lalu, Pak. Pertama kali kapan adik dipegang? Itu mah pas aku pindah bimba dekat rumah opa. Bahkan saya kaget ya, berarti kan udah setahun ya anak saya kan.
7: Keluarga korban berharap laporan tersebut segera ditindaklanjuti serta memberikan perlindungan kepada seluruh anak yang diduga menjadi korban.
4: Dari total 402 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Sukabumi, baru 3 dapur yang telah mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sementara 13 dapur lainnya masih dalam proses pengurusan. Kondisi itu menjadi salah satu perhatian setelah Pemkab setempat menerbitkan surat edaran Bupati terkait pemenuhan persyaratan pelayanan SPPG.
8: Surat edaran Bupati Sukabumi yang terbit 3 Agustus 2026 itu mewajibkan dapur MBG memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, legalitas bangunan melalui PBG serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan maupun pekerja SPPG. Hal itu disampaikan Koordinator SPPG Sekabupaten Sukabumi Firman Juliansyah selepas menghadiri rapat kerja Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Firman mengatakan, selain persoalan PBG, masih terdapat sejumlah dapur yang belum mendaftarkan seluruh relawan dan pekerjanya dalam program BPJS. Menurutnya, surat edaran Bupati memberikan kejelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi para mitra SPPG.
9: Masih banyak yang belum, tadi 3 yang sudah terbit, ada 13 yang sudah berproses.
8: Pengurusan persetujuan bangunan gedung untuk dapur SPPG berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Sukabumi, Sandy Apriyadi, menjelaskan ketentuan tersebut bukan sekedar persoalan administrasi. PBG dan kelayakan bangunan diperlukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar yang mendukung keamanan, kenyamanan, serta kualitas pelayanan bagi penerima manfaat. Sandy menyebut, secara normal, proses pengurusan izin PBG membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja sepanjang persyaratan yang diajukan telah lengkap. Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap pemenuhan seluruh persyaratan tersebut selesai bulan Desember 2026 dan dapat meningkatkan standar pengelolaan dapur MBG.
10: Pada prinsipnya ini kan selain untuk kenyamanan di kelayakan ya, dan kewajiban para usaha untuk melaksanakan.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Pemkot Bekasi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di kawasan Bantar Gebang, Ciketing, Udik. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menargetkan fasilitas itu dapat mulai beroperasi dalam waktu 18 bulan ke depan dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton sampah per hari.
11: Pada kesempatan ini juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pembangunan dan pengelolaan sampah di kawasan Bekasi Raya, Bogor Raya maupun Bandung Raya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Persoalan sampah dinilai tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga perubahan perilaku agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.
12: Bagi saya, keriuhan sampah jauh lebih berat dibanding dengan mengeluarkan uang sewa sambil nunggu tegal nangklah. Legok nangka. Karena legok nangka itu kan butuh waktu 3 tahun. Nah selama nunggu 3 tahun ini, selain kita menggunakan beberapa pengelolaan sampah yang berbasis kelurahan, kalau itu kita mampu mengendalikannya, maka tetap saja akan jadi ancaman 3 tahun ke depan. Semoga melalui Pak Menko yang mengurus seluruh urusan persampahan, ini segera bisa. Kalau saya sih pengen minggu ini kelar.
11: Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pengembangan teknologi PSEL skala besar menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengatasi tumpukan sampah perkotaan yang telah melampaui kapasitas. Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PSEL di 40 kota besar yang mengalami kondisi darurat sampah dapat diselesaikan pada 2027 hingga 2028.
4: Malam puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Keraton Kanoman Cirebon tadi malam digelar tradisi panjang jimat.
13: Mengenakan jubah berwarna keemasan, Pangeran Patih Keraton Kanoman Cirebon Muhammad Kodiran memimpin langsung prosesi tradisi panjang jimat. Prosesi ini juga disaksikan Sultan Sepuh Keraton Kanoman ke-10 Muhammad Emiruddin. Lebih dari 100 abdi dalam mengenakan pakaian adat keraton dan mengarak berbagai benda pusaka yang disebut telah berusia ratusan tahun. Benda-benda tersebut merupakan peralatan yang digunakan dalam prosesi kelahiran dan menjadi bagian dari warisan keluarga Keraton Kanoman. Karena memiliki nilai sejarah yang tinggi, para abdi dalam membawa benda-benda pusaka tersebut dengan penuh kehati-hatian. Ribuan warga memadati sepanjang rute dari Keraton Kanoman hingga Masjid Agung Keraton untuk menyaksikan prosesi puncak panjang jimat. Selain mencari keberkahan, warga juga dapat mengenal sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa yang tidak lepas dari peran para wali. Tradisi panjang jimat juga menjadi ajakan pihak keraton kepada masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melantunkan solawat sepanjang prosesi hingga tengah malam.
14: Di mana memang Maulid Nabi adalah peringatan kelahiran. Dan ini adalah pawai alobrosnya menggambarkan kisah daripada perjalanan sebuah kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi kami membawa atau mengarak bahwa usaha supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa mempelajari apa itu pusaka-pusaka dan jimat-jimat.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat membongkar peredaran gelap narkotika jenis sabu jaringan internasional yang dikendalikan warga negara Iran di wilayah Cinere, Kota Depok.
15: Dalam pengungkapan, selain menangkap dua orang tersangka masing-masing berinisial JS serta MI, petugas juga menyita barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5 kg. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hanifah Martunas mengatakan, kasus ini terungkap bermula dari analisis penyelidikan berbasis teknologi informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan di lapangan. Hasil penyelidikan mengarah kepada dua orang tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika.
16: Modusnya mereka ini berkomunikasi dengan warga negara asal dengan komunikasinya melalui aplikasi tertentu.
15: Hingga kini petugas masih memburu seorang warga negara Iran berinisial S yang diduga berperan sebagai pemasok narkotika. Sedangkan kedua tersangka yang berhasil ditangkap akan dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Keduanya terancam hukuman pidana minimal 6 tahun penjara hingga pidana seumur hidup atau hukuman mati.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.pssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja.
1: Delta Bandung 94,4 FM
2: 100% lagu enak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kedekatan Persib dengan masyarakat bagian penting perjalanan klub. Bandung Gritsel 2026 catat omset 1,5 miliar rupiah lebih. Bandara Husein Sastra Negara diaktivasi kembali, BIJB Kertajati harus diselamatkan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027. Menurutnya, kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Persib dinilai mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Di sisi lain, Farhan optimis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasinya di kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun, tantangan Persib ke depan tidak hanya mempertahankan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga mampu tampil kuat di level Asia.
2: Saya sangat terkesan dengan upaya dari Persib untuk setiap kali langkahnya itu selalu mendekatkan diri dengan Kota Bandungnya, dengan warganya, dengan bobotohnya. Jadi launching tadi menunjukkan bahwa Persib tidak menjadi angkuh, tapi tetap bersama-sama dengan masyarakat Kota Bandung dari berbagai macam level. Dari anak yang paling kecil sampai orang yang paling sepuh, sampai yang paling keren, semuanya pakai baju Persib. Kalau dari jajaran pemain Maya, optimis pisan ya. Kelihatannya memang waktu sejak 2014 itu, kita selalu berkeyakinan bahwa untuk menjadi juara konsisten, kita harus selalu dominan. Nah, mau nggak mau, ya kita sekarang menjadi klub yang dominan. Total 5 kali juara, 3 kali berturut-turut, maka 4 kali berturut-turut cuma kewajaran aja. Nah, ini tantangan besar, karena bagaimanapun juga kita tidak boleh hanya jadi jago kandang.
1: Penyelenggaraan Bandung Gritsel atau BGS 2026 mencatatkan omset lebih dari 1,5 miliar rupiah dan dikunjungi 13 ribu orang lebih selama 3 hari pelaksanaan pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Laswi Heritage. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdagin Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin, mengatakan capaian tersebut menunjukkan tingginya aktivitas transaksi masyarakat selama gelaran yang menjadi bagian dari rangkaian Bulan Belanja Bandung. Menurutnya, angka 17 ribu pengunjung merupakan jumlah yang terdeteksi melalui sistem, namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena terdapat pengunjung yang tidak tercatat dalam sistem barcode. Menurut Roni, tingginya transaksi juga menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk yang ditawarkan selama BGS 2026. Sektor fashion, khususnya clothing, menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Roni mengatakan respon positif juga datang dari para partisipan. Sejumlah pelaku usaha menilai hasil penjualan selama BGS 2026 berada di luar perkiraan, bahkan melampaui target yang ditetapkan.
3: Ini adalah integrasi daripada Puncak Bulan Belanja Bandung 2026 yang diselenggarakan mulai tanggal 8 Juni kemarin. Dan Bandung Gritsel ini adalah event penutup. Jadi totalnya Bapak Ibu selama 3 hari sampai jam 2 tadi ada 13.640 orang berkunjung ke Laswi Heritage. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, para pelaku usaha, sponsor, komunitas, serta warga Bandung dan wisatawan yang telah menyukseskan Bandung Gritsel 2026.
1: Pemilik hewan peliharaan, terutama yang berpotensi membahayakan, harus disertai pemeliharaannya dengan rasa tanggung jawab. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan, salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menjaga ketat peliharaannya dan mengawasi agar tidak terlepas dari kandang atau rumahnya. Hal tersebut disampaikan Asep menanggapi peristiwa digigitnya seorang anak perempuan oleh anjing jenis pitbull di Kabupaten Bandung. Asep menegaskan jika hewan peliharaan membahayakan keselamatan orang lain, bisa ditindak pidana.
4: Himbau kepada seluruh pemilik hewan peliharaan agar benar-benar memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Tentu saja memelihara hewan adalah hak setiap warga, tetapi harus dibarengi dengan tanggung jawab. Jangan sampai hewan peliharaan kita lepas begitu saja, berkeliaran di jalan-jalan atau masuk lingkungan pemukiman hingga berpotensi menggigit atau membahayakan warga yang lain. Apalagi kalau sampai ada anak-anak, ada lansia, atau warga yang menjadi korban. Ini bukan lagi sekedar persoalan hewan peliharaan, tapi sudah menyangkut keselamatan masyarakat.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Agung Yan Susan, menegaskan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati di Majalengka harus diselamatkan. Menurutnya, BIJB Kertajati merupakan aset Jawa Barat yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Pasalnya, BIJB Kertajati lebih dari sekedar bandara karena merupakan kunci gerbang ekonomi baru Jawa Barat. Oleh karena itu, Agung mengusulkan 3 skema penyelamatan BIJB Kertajati, antara lain dengan menjadikan sebagai objek wisata, namun perlu penataan ulang fasilitasnya.
7: Menyampaikan 3 skema penyelamatan BIJB, Pak. Yang pertama, pengembangan tujuan destinasi, magnet-magnet kegiatan, dan pembangunan infrastruktur yang ada di sana. Skema kedua, pelimpahan provinsi ke pusat. Minimal jangan minoritas, Pak. Kalau bisa ya 51% lah tetap bertahan. Skema ketiga nih, Pak. Tukar guling saham dilepas ke pusat, tapi Jabar punya saham di Husein. Nah, ini skema ini kan banyak nih, Pak. Saya berharap di mana ini urgensitas dan kedaruratan anggaran kan mepet banget nih, Pak. Itu membuang untuk skema bahwa kebijakan publik idealnya didahului dengan pembuatan peraturan terlebih dahulu.
1: Pengguna kendaraan listrik di Jawa Barat saat ini semakin mudah mengisi daya kendaraannya, baik dari rumah melalui layanan home charging maupun saat dengan memanfaatkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Kemudahan tersebut turut mendorong pemanfaatan home charging yang terus meningkat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat dari Giovano mengatakan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, terdapat penambahan sekitar 2.000 pelanggan atau tumbuh 5,68% dibandingkan periode yang sama pada 2025. Sehingga sampai Agustus 2026, tercatat sebanyak 7.125 pelanggan menggunakan layanan home charging. Kawasan Bandung tercatat sebagai pelanggan home charging terbanyak di Jawa Barat dengan 1.497 pelanggan, disusul Bogor dan Gunung Putri.
8: Hingga Agustus 2026, PLN UD Jawa Barat mencatat 7.125 pelanggan telah menggunakan home charging dengan tambahan 2.034 pelanggan baru sejak Januari hingga awal Agustus 2026. Pertumbuhan ini menunjukkan kebutuhan pengisian daya dari rumah semakin meningkat.
1: Sepasang suami istri berinisial AS dan PS nekat melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di daerah Sindang Laya Ujung Berung, Kota Bandung. Motif ekonomi diduga menjadi alasan mereka melakukan kejahatan tersebut. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, kedua tersangka berboncengan menggunakan sepeda motor, mendekati korban yang sedang menggunakan telepon genggam sambil dibonceng rekannya, kemudian merampas ponsel milik korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, namun pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam milik korban. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut segera melakukan pengejaran dan melaporkan kejadian kepada polisi. Tidak lama kemudian kedua tersangka berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Panyilekan untuk menjalani proses hukum. Atas perbuatannya kedua tersangka akan dijerat pasal 479 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.
9: Pelaku dua orang, pertama inisial AS, dua inisial PS. Mereka ya hubungan suami istri. Para pelaku melakukan perbuatan tersebut karena motif ekonomi.
6: Terima kasih. kasih. Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.pssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
4: Gol di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
3: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
4: Iya.
3: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
4: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
3: Nah itu kalau di kalau nggak di AY.
4: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
3: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gitu. ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
5: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
1: Delta FM Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: do.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
2: Kita sangat ingin bersama.
1: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Bekasi resmi dimulai dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 70% dari total sampah di Bekasi. Proyek ini nggak cuma fokus mengurangi tumpukan sampah, tapi juga mengubah sampah menjadi energi listrik dengan standar pengelolaan lingkungan yang ketat. PSEL Bekasi diproyeksikan mampu menurunkan emisi dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. Beralih ke berita berikutnya, Gen Z jadi generasi yang paling nggak percaya orang lain loh, Good Friends. Katanya Gen Z paling melek sosial dan gampang terhubung lewat internet. Tapi ternyata, soal kepercayaan terhadap orang lain ceritanya bisa beda. Berdasarkan studi Ryan Birch, hanya sekitar 13% Gen Z yang masih merasa bahwa kebanyakan orang bisa dipercaya. Sementara itu, sekitar 74% lainnya merasa kita nggak boleh terlalu gampang percaya sama orang. Angka ini lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Tingkat kepercayaan ini tercatat sekitar 24% pada milenial, 30% Gen X, dan 29% pada baby boomer. Dan untuk berita terakhir, banjir besar melanda Nepal, 157 tewas dan ratusan orang masih dinyatakan hilang. Bencana besar terjadi di kawasan Himalaya setelah banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan juga Tibet, China pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Banjir terjadi setelah bagian bawah gletser di kawasan Himalaya runtuh, material es dan batu kemudian terbawa turun dan memicu longsoran lumpur serta aliran banjir yang sangat deras. Arus banjir menghantam pelabuhan Gyorong di Tibet sebelum meluas hingga ke wilayah Nepal, Good Friends. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemanin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham.
3: Enggak
2: kedengeran, itu lo enggak ada suaranya. Dan juga di kota-kota lain yang dengerin lewat deltafm.net. Selamat datang di Mangkal bareng Ilham, ada gue Ilham Ramdana.
3: Ada
2: gue. Ada juga Bang Denny aka Mr. Lesman. Gak ada suaranya menurut gue. Terus juga ada Elvito, ada Apis, ada Abang Luna, ada Rido, ada Bang Hendra. Ay rame. Nyapa juga yang udah masuk nih di TikTok at Delta FM. Sore. Jam 4. Ini kalau Kamis kan kita ada Kamis, ada Throwback Thursday. Kita mau, emang itu yang itu punya lo? Oh alah, kita bakalan buka request lagu tahun 90-an sampai 2000-an ya. Tapi ini buat throwback only. Throwback
3: ini baru ada
2: only
3: di
2: okay. Jadi only. Iya, throwback only ya. Ini juga mau ngomongin soal soundtrack film.
3: Iya.
2: Ada lagu yang enak-enak banget lagi nih tahun, iya. Abis ini yang bakalan dirilis. Ih seru dah. Thank you. Lo kalau misalnya mau request boleh ya, throwback only, tahun 90-an sampai 2000-an awal. Lagu pertama nih dari kita.
3: 90-an ada yang gue inget tuh lagunya.
2: Apa?
3: Chrisye kalau gak salah ya. Pergilah kasih, kalau lapar balik lagi.
2: Aduh. Mawar merah jesleng juga,
3: iya. 90-an mawar awal. Mawar merah. Mawarnya parah,
2: gak gitu, remaja.
3: Gak gitu lagunya.
2: Mawar merah.
3: Itu tipe X.
2: Ada salah potret.
3: Oh iya, itu pertama kali potret keluar.
2: Ku cinta kamu. Bukan berarti ku tak menduda.
3: Bisa sama.
2: Itu dia lagu-lagu tahun 90-an ya. Sama 2000-an nanti kita bakalan bahas.
3: Itu dan gua, kalau menurut gua nih ya, lagu-lagu zaman itu lagu-lagu yang
2: salah satu yang terbaik
3: di apa ya? Long lasting itu enggak yang one hit wonder.
2: Iya, setuju.
3: Kali nongol bikin bingung one hit wonder.
2: Aduh,
3: one hit wonder.
2: Langsung aja 0811 949 9991 lu kirim voice note, lu meminta lagu apa di tahun 2000-an awal atau 90-an.
3: Ya, spesial nih buat teman-teman kita nih, Mbak Ambar, coba kasih tahu kamu.
2: Ya nanti, dia belum on ngapa dia
3: WhatsApp apa. Ya kita WhatsApp aja kalau enggak Trio Musang lagu yang dikenal 90-an lagu apa gitu.
2: Salah satunya lagu ini nih. Silaun Seven dan tahun 99 gue inget banget dijulukin band 1 juta kopi.

0: Bling 182 All the Small Thing, sebuah lagu yang gila dulu, gedenya setengah mati tuh.
1: Ini termasuk bikin kesel.
0: Enggak ada suara lu.
1: Enggak ada lagi di sini.
0: Ada.
1: Lah lu enggak, kupingnya enggak ada kali tadi lu.
0: Waduh, congor lu mingkem.
1: All the Small Thing. Orang kesel tau gara-garanya.
0: Kenapa?
1: Dia lagi bikin minuman, ditinggal bentar.
0: Apa pasti, semutin?
1: Di semutin.
0: Wah, 99 lagi nih, tahun 99 juga.
1: Iya.
0: Ada beberapa lagu yang gede banget di tahun 90-an awal sama 2000-an awal. Tadi ya, ada Sleng, Mawar Merah, Pergilah Kasihnya Krisya, tadi Bang Denny udah bilang. Dewa 19, Kangen, albumnya 19 judulnya. Potret! Ini album kedua Bang, Potret 2 tulisannya. Sama Sheila on 7, albumnya Sheila on 7. Kalau tahun 2000-an, aduh nih Jikalo juga mantep lagi, apa Jikalo aja Pis?
1: Oh Naif ya, iya.
0: Jikalo telah datang. Gue mau ngundang Naif, dia gak mau. Udah bubar katanya gitu. Aduh, ada Ingatlah Hari Ini Project Pop yang sampai sekarang.
1: Wah itu lagu.
0: Jadi lagu buat perpisahan. Eh by the way, tahun ini Project Pop
1: 30 tahun.
0: Ulang tahun 30 tahun.
1: Gokil.
0: Terima kasih para living legend di Project Pop, sudah memberikan kita lagu-lagu, sudah membuat memori-memori kita selalu terisi dari zaman dulu sampai sekarang. Walaupun Ingatlah Hari Ini 2003 kan keluarnya, gue baru setahun, tapi tetap aja gue didengerin sama orang tua gue. Gitu. 10 to 5, I Will Fly. Mana 10 to 5 ya sekarang ya?
1: Pokoknya dulu sering main tuh di radio lama itu,
0: email
1: dan sekarang
0: email
1: masih suka main bersama irsinya Imam Darto tuh.
0: Iya, tapi maksud gue kemana 10 to 5 ya? Kayak udah lama banget nggak dengerin mereka keluarin lagu baru gitu.
1: Apa You tuh sebelumnya lagunya apa 2000-an tuh?
0: I do itu You ya. I will fly into your arms and be with you. Iya. Nenana.
1: Yang ice cream itu apa judulnya dulu lagunya dia ada tuh ngomongnya gitu.
0: Vanilla ice cream. Bukan.
2: Moka tadi bilang
0: Moka. Iya, Moka. Wah, gila, Moka sih the best sih. Ya nanti ya, Beatles nanti ya, jam setengah 6 kita bakalan buka. Ada juga Manusia Bodoh, ada band gila nih dulu waktu ini keluar, buset.
1: Booming.
0: Dahulu terasa indah, tak ingin lupakan. Gue sampai suaranya mirip Doni gitu.
1: Nah, emang Doni. Pokoknya emang Doni.
0: Iya, suara gue dibilang mirip banget. Terus
1: lu,
0: 2000-an
1: lu gini, suaranya mirip doyok.
0: 2000-an tuh ada Ruang Rindunya Leto. Di na na na na na. Dokter ilmu fisika nih.
1: Leto gini, emang secara harapnya bahasa Indonesia, tapi sebelah itu penjabaran dari ayat-ayat dalam Al-Qur'an.
0: Iya, betul. Ini lagunya super religi kalau bisa Leto dulu tuh.
1: Tasawuf.
0: Iya. I remember Moka. Oh my god. I remember. Na na na na na na na na na na. Jadi soundtrack juga tuh Catatan Akhir Sekolah. Samsons juga Kenangan Terindah. Aduh, gue bingung puter yang mana kalau kayak gini enak semua lagi. Wow. Kita puter yang mana ya?
1: Delete me.
0: Hah?
1: Hapus aku, delete me.
0: Aduh, Niji. Hapus aku juga gila banget nih. Apa? Aduh, Jikustik puisi juga enak banget. Gini deh ya. Good Friends, gue gak tahu, gue bingung banget
1: memutar yang mana. Banyak request, lagu apa yang mau lu iniin ke...
0: Iya, lu WhatsApp ya. Lu WhatsApp sekali lagi. 0811-949-991. Lu kirim voice note. Atau lu langsung kasih di... TikTok at Delta FM. Pilihannya adalah
2: Naif Jikalau.
0: Ada tiga ya.
1: Iya.
0: Leto Ruang Rindu atau Niji Hapus Aku. Ih, susah gak lo? Susah banget nih. Sekali lagi ya, Naif Jikalau, Leto Ruang Lindu, Luang Rindu atau Niji Hapus Aku.
1: Atau ini Tak Gendong. Kemana-mana.
0: Aduh, salah dong. Itu di TikTok udah pada milih tuh ya. Pakai fitur polling aja Pak Ilham. Iya, abis ini kita akan fitur polling. Tapi ini dulu deh sebentar nih. Ada yang udah minta Naif, Niji Hapus Aku. The Massive Cara Membunuh kan gak ada, Rama ya. Lu gue tampo lu ya. Kita lagi antara tiga doang nih.
2: Niji, Naif, Leto yang mana nih?
0: Niji, Naif, Mama naif jikalau
1: Mama B hapus aku katanya nih Ji.
0: Iya.
2: Niji satu nih.
0: Ruang ya. Rindu Leto sama satu lagi hapus akunya Niji.
1: Tuh Mama.
0: Niji hapus aku.
1: Mama B ini Niji terus. Naif satu.
0: Request
1: Leto satu. Ya enggak itu.

0: Naif, naif. Leto, udah yang menang adalah Leto.
1: Eh, kita dikatain tuh pada naif katanya. Tadi ada Inggris.
0: Wah, Dewa kiranya juga enak. Tapi sekarang kita putar dulu ya, Leto Ruang Rindu. Abis ini kita bakalan pakai fitur polling di TikTok buat pilih lagu apa yang bakalan diputar.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi

0: Sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
1: Jago-jago bahasa Inggris mereka
0: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
1: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
0: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
1: Pemain yang udah pensiun udah meninggal udah dikubur.
0: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
2: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Michael Bublé.
1: Jadi pengen pulang.
0: Home.
1: Disuruh pulang sama dia tuh.
0: Ah, bukan, bukan disuruh pulang. Ari galak bener. Siapa yang galak, Ri?
2: Iya kan.
0: Siapa? Siapa yang galak?
2: Dia galak kan?
1: Aku bukan herder loh. Itu ada yang seujun sama kita. Ntar tuh, ntar end live lagi jam 6. Enggak, kita jam 6 lewat 5.
0: Aduh.

0: Udah 19 Bang Ilham separuh napas. Oke, abis ini ya. Tapi kita udah posting di polling ya. Lo galak kayak singa. Kagak nih, gimana lu pada minta TikTok di live ya kan? Terus tiba-tiba lu pada minta TikTok dikasih polling. Gua udah bilang puter polling. Kagak dipasang-pasang pollingnya kan, jadi kesel gua.
1: Tuh. Bilang kalau mau polling di kiri sini, kiri atas.
2: Dewa Posyandu Restu Bumil.
0: Aduh, lo kalau misalnya pengen polling langsung aja cek di kiri atas ya. Udah gue kasih polling di kiri atas. Langsung aja pilih, ada 3 lagu. Lagunya apa aja, Pis? Oh, Once Upon a Time dari Mocha, ada Sempurna dari Andra and the Backbone, sama Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Wah, ini Peter Pan Menghapus Jejakmu dulu gila juga sih.
2: Video klipnya juga keren. Wah, Dian Sastro Wardoyo bersama Ariel. Yang Ariel kemana-mana diintil sama gayanya gitu.
0: Iya.
2: Tepok tangan, tepok jidat, sama-sama mencet jerawat gitu. Mencet bisul.
0: Ini ya, agak terlalu akrab ya. Bang, salam buat Jamil Montil.
2: Siapa Jamil?
0: Jamil Monti, Jamil Monti, Fajar Dwi Putra. Dewa Restu Bumi, Jumat main ke Delta ya Rama, iya.
2: Oh, main aja udah, di lantai paling atas rooftop udah sniper nungguin.
0: Iya, betul, main aja. Nanti lu kasih tau, misalnya lu datang jam 4, nah kita jam 3 bubar nih. Gitu, sekali lagi nih di Throwback Thursday. Langsung aja lu pilih lagu apa yang mau harus kita putar abis ini. The Once Upon a Time dari Mocha.
2: Enggak ada gerakan apa sih maksudnya, Nova?
0: Sempurna and the Backbone sama Menghapus Jejakmu dari Peter Pan. Bentar, nih gue akan puterin. Coba beberapa lagu ya, antara
2: scroll.
0: Antara 3 lagu ini nih, yang pertama nih. Kok gak mau? Oh, begitu. Gue mau ini bang, gue mau nge-cue, kok gak mau sih dia? Bentar ya.
2: Coba bacain juga yang di WhatsApp dong, dari tadi TikTok mulu.
0: Bentar nih dulu nih, bentar gue puter nih. Ini salah satunya nih lagu Mocha, Mocha.
2: I remember waktu itu aku sangat lapar.
0: Muter gak sih, kok kayak gak muter sih? Bentar-bentar. Ini naik semua kan, Tok?
1: Udah nih, tiga-tiganya.
0: Q-nya mana? Q-nya gak ada yang dipencet kan?
1: Gak ada.
0: Oke, kita coba lagi.
1: Apa ini kali pencet Q yang ini?
0: Ya, coba. Nah, ini salah satu yang mau kita putar. Mocha, I remember. Salah. Once Upon a Time.
2: Gara-gara gue nyanyi.
0: Iya, suaranya jelek lagi.
2: Oh, iya.
0: Rusak. Jadi kita kasih intro-intronya aja ya. Ini Peter Pan Menghapus Jejakmu intronya gini nih.
2: Nah, itu aja udah. Cukup.
0: Salah. Oh my god, langsung throwback. Ah, gila, langsung throwback gua.
2: Orang yang suka main gitar di tongkrongan pasti gitar biar
0: teneng neng neng teneng neng neng neng. Udah.
2: Baru tuh.
0: Aduh. Atau satu lagi nih, ini satu lagi legend juga gila nih.
2: Ini.
0: Oh my god. Peace, itu kok enggak ada kiri atas mana bang? Gua enggak ada si AR. Nah, itu dia. Segitu aja.
2: Itu semua lagu tongkrongan semua tuh, kecuali Once Upon a Time kayaknya enggak di gitaran ya?
0: Enggak, jarang lah. Kalau lagu Mocha mah jarang di tongkrong. Buat tongkrongan jarang yang ini. Tapi semua lagu Mocha itu nemenin mostly hari-hari gua lagi.
2: Oh iya.
0: Gila itu.
2: Tapi lu jangan satu yang jauh, jangan kalau dengerin lagu Mocha, jangan sering jadi Mocha 2 lu.
0: Mocha 2.
2: Bahaya itu, enggak bagus di tongkrongan.
0: Salah satu yang gua suka banget tuh. Pilih lagu yang harus diputar sekarang, votingnya sekarang yang lagi menang adalah Menghapus Jejakmu Peter Pan. Ada Bang Ari, kasih tahu To, yang mana To?
2: Tuh, sempurna naik jadi peringkat 2.
0: Ais!
1: Waktunya 20 detik lagi
0: ya? 20 detik lagi.
2: Iya, 15 detik lagi.
0: Ya, yang di WhatsApp juga boleh kalau memilih di antara 3 lagu itu, Once Upon a Time dari Mocha, lagi. Sempurna dari Andra and the Backbone, dan Menghapus Jejakmu dari Peter Pan.
2: Ya.
0: Langsung
2: 2 1
0: Tata.
2: Yang menang adalah Menghapus WhatsAppmu.
0: Aduh, ngapain? Langsung kita putar kalau gitu. Nanti kita balik lagi ya. Masih muterin lagu tahun 90-an sampai 2000-an.
2: Dian Sastro belum nikah waktu ini ya?
0: Iya, masih kecil ini mah. Ini dia Peter Pan Menghapus Jejakmu. Lagu dari tahun 2000-an pertengahan.

0: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham. Cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Oke, good friend. Jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Udah pertengahan tahun gini, kok rasanya nabul di rumah makin butuh healing dan variasi suasana ya?
2: Wah, pas banget lo ngomong gitu. Karena gelaran Pet Expo terbesar di Asia balik lagi tahun ini.
1: Seriusan? Indonesia International Pet Expo 2026 kan?
2: Bener banget, 100 buat kamu.
3: Nah, buat good friend yang pet lover, siap-siap dibuat kagum sama ribuan hewan menggemaskan dan lebih dari 250 booth exhibitor. Gak cuma belanja kebutuhan anabul, kamu juga bisa nikmatin beragam aktivitas seru mulai dari indoor zoo, atraksi hebat dari anjing canine Polri, cat grooming, fish contest, sampai sesi edukasi dan program adopsi. Catat ya good friend, dari tanggal 4 sampai 6 September 2026, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, di Hall 5 sampai 10 Ice BSD City. Yuk ajak keluarga dan anabul kesayanganmu jalan-jalan seru di sini. Tiketnya bisa kamu beli di tiptip.id. Jangan lupa juga cek detailnya dan follow Instagramnya di @iipe.official.
4: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
5: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
6: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good friends, kita mulai dari berita pertama. LRT Jakarta siap sambut warga Gading. Kabar baik buat warga Jakarta Timur dan Jakarta Utara. LRT Jakarta bakal punya rute baru yang menghubungkan Kelapa Gading sampai Manggarai dan sudah diresmikan kemarin 26 Agustus 2026. Jalur ini memiliki panjang sekitar 12,2 km dan akan melewati 11 stasiun dengan waktu perjalanan diperkirakan cuma sekitar 28 menit. Salah satu yang menarik, rute ini bakal terintegrasi dengan KRL Commuter Line Transjakarta hingga kereta bandara di stasiun Manggarai. Kapasitas LRT diproyeksikan mencapai sekitar 60.000 sampai 80.000 penumpang setiap harinya. Dan untuk berita kedua, DPR RI menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis hari ini dan kembali ditegaskan saat pimpinan DPR menerima aspirasi dari perwakilan masa aksi. Dan untuk berita terakhir, popularitas Agnes Mo meningkat setelah tampil dalam Richer Season 4. Starmeter mengukur popularitas berdasarkan ketertarikan pengguna IMDb terhadap halaman dan kredit seorang figur di industri hiburan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere, ini Mangkal bareng Ilham. Malah aktivitas seharian di sekolah, kampus, dan kantoran.

0: Gua pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: This is Soul Vibe Antartika. Jam 5 sore di Mangkal bareng Ilham. Selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan kota-kota lain yang dengerin di deltafm.net.
1: Between us.
0: Jam 5 antar kita. Jam 5 nih. Kayaknya gue liat di luar mendungil, mendung banget ya. Sekarang lagi
1: tapi,
0: mau
1: banget.
0: Iya, mendung, makanya.
1: Tapi apa?
0: Mendung tapi hujan. Mendung tapi panas.
1: Iya gitu.
0: Mendung tapi ongkep. Mendung tapi gerah.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Nah, itu dia jam 5 ini bakalan ngebahas soal, kayaknya kita harus bahas demo sih. Sekarang tuh demo lagi rame banget, luar biasa. Udah gitu gue juga lihat seliweran video-videonya Mas Botok meminta untuk para pimpinan DPR tanda tangan surat bahwa kalau misalnya tanggal 15 Desember si undang-undang perampasan aset tidak disahkan juga, pimpinan DPR harus mundur dan mereka udah tanda tangan suratnya gitu. Jadi ada 4 kelompok nih yang turun aksi di depan DPR.
1: AMPB itu apa?

0: Aya masih tidur nyenyak. Pokoknya kayaknya nggak ada juga impactnya buat mereka gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau ke kita masyarakat kecil, kita yang teriak, kita yang sengsara kalau orang-orang pada korupsi.
1: Negara carut marut, harga pada naik.
0: Betul.
1: Nggak, agak kesel sih gue tiba-tiba dapat keringanan hukuman karena selama persidangan dia bersikap sopan dan
0: ya elah,
1: mereka masih memiliki keluarga. Bodoh amat
0: itu yang makanya langsung aja kalau korupsi dengan nilai tertentu hukum mati gitu aja. Dan di Indonesia tuh udah ada sebenarnya hukumnya kalau lo korupsi dalam keadaan kejadian luar biasa kayak misalnya waktu pandemi atau ke dalam keadaan bencana, itu uangnya dikorupsi lo tuh boleh dihukum mati dia. Tapi kan kemarin ada juga tuh korupsi ketika COVID, tapi gak ada yang dihukum mati. Korupsi yang gede-gede nih, ratusan miliar, triliunan, harusnya dihukum mati gitu, giran, dan dimiskinkan.
1: Dan giran rakyat ngambil apa, singkong ya?
0: Iya, digebukin lah 7
1: tahun nih.
0: Iya, elah.
1: Maksudnya kalian sadar, kalian tuh udah pada tua-tua, dari segi agama kalian juga udah pasti tahu.
0: Ntar lagi mati.
1: Iya, ada ayat dimana, ya hayulah jinamanuku, gitu lah. Gini.
0: Apa?
1: Gua mau ngomong apa tadi ya?
0: Ya kayak gitulah intinya. Ada juga Aliansi Masyarakat Depok Bersatu AMDB, ada 3 tuntutannya.
1: Apa?
0: Ngedesak DPR ngesahin tadi RUU perampasan aset, minta hukuman mati koruptor lagi, sama mendesak pemerintah nurunin harga kebutuhan pokok.
1: Paling nggak matinya ini, mati suri nggak apa-apa dah. Nanti dia dihidupin lagi
0: 20 tahun lagi lah.
1: Ya udah umurnya 90.
0: Aduh.
1: Atau 95.
0: Ada juga GERAM, Gerakan Aliansi Rakyat Menggugat. Ada 10 tuntutannya. Ngadilin Prabowo Gibran, minta pertanggungjawaban politik serta hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi. Ngeberhentiin Kopdes dan juga MBG. Sekaligus evaluasi transparan anggaran. Terus membentiin kebijakan pajak yang nilai menindas rakyat. Terus juga pajak progresif untuk pemilik modal besar. Ngewujudin pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah serta berkualitas. Ada banyak lah ya, menetapkan bencana di Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional.
1: Iya.
0: Banyak tuh.
1: Jawabannya ogeng.
0: Ya kita lihat nanti ya. Ada juga dari RMP4, Masyarakat Asal Bangkalan, Relawan Madura pengawal program Presiden Prabowo datang juga.
1: Iya.
0: Menyuarakan dukungan terhadap program pemerintah. Ini khususnya MBG, sama permintaan agar pelaksanaan dievaluasi, tata kelola dibenahi.
1: Iya.
0: Sebenarnya sih gini ya, gue tuh gak ada masalah sama sekali sama program-program pemerintah MBG. Gak masalah.
1: Asal jangan ada
0: korupsinya. Di Cina itu bagus banget gitu loh, banyak lah. Tapi yang jadi masalah tuh pelaksanaan nih, program bagus, kalau pelaksanaannya acak-acakan ya itu jadi jangan, percuma.
1: Jangan buat kamuflase doang, biar cair gitu.
0: Iya, betul. Ya lo lihat deh, Kopdes ada yang di tengah gunung, ada yang di pinggir laut, ada yang di tengah kuburan.
1: Udah di tengah gunung head to head sama Kopdes.
0: Nah itu dia, di kuburan gimana? Maksud gue kan secara logika nggak masuk akal gitu loh. Secara logika, lo gue sangat penasaran ya. Itu proses meetingnya. Pas meeting nih. Ayo kita bikin Kopdes. Oke. Kita mau sejahterakan rakyat bla bla bla. Oke, di mana? Atas gunung. Ngapain?
1: Enggak di kuburan maksudnya. Mungkin jam 12 malam itu setan-setan apa mayat-mayat
0: pada lapar.
1: Gitu.
0: Iya. Mayat-mayat pada mau beli minyak. Buat apa? Buat apa?
1: Saingan warung Madures.
0: Lah itu dia. Udah gitu jelas-jelas kan semuanya juga semua. Coba lu sebutin nih satu program pemerintah yang gak dikorupsi, hampir gak ada.
1: Rata.
0: Beli apa namanya, kemarin tablet dikorupsi, beli motor, lu bayangin, mobil. Beli motor. Motornya pabriknya belum ada, udah dibayar lunas, lu bayangin coba. Mana ada pembelian kayak begitu.
1: Bayarnya kemana?
0: Nah itu dia, dan sekali lagi Mas Botok udah bilang, ini aksi bukan buat ngelengserin pemerintah ya. Kita gak nuntut pergantian presiden. Kita menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo tapi berjalannya yang lebih baik. Gitu. Ini RUU-nya masih dibahas. Kemarin juga Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman juga udah membahas lah, ini akan kita prioritaskan RUU perampasan aset. Perampasan atlet, gue mau ngapain?
1: Untung bukan perampasan kaset. Emang orang enggak boleh dengerin musik.
0: Perampasan keset, ngapain keset dirampas-rampas? Ini kalau misalnya lewat gedung DPR, MPR, buat good friends, hati-hati di jalan. Karena kan gue tau lah kita bakalan macet.
1: Tadi sempet ketemu ada provokator, ngapain dia bawa-bawa golok nyelip gitu?
0: Kan siapa tahu dia mau nebang pohon kayak apa. Maksudnya dia mungkin ada kerjaan kali, Bang.
1: Nebang pohon di tengah jalan tol gitu.
0: Ya enggak tahu. Sekali lagi yang buat demo, stay safe ya.

0: Yang penting aspirasinya, suaranya tersampaikan. Tapi yang paling penting lagi adalah keselamatan lu.
1: Jangan anarkis.
0: Iya, jangan anarkis. Kalau lu ngerusak, nanti bangun ya pakai uang kita lagi tuh, pakai duit pajak.
1: Karena buat koruptor, kami akan tuntut kamu di
0: akhirat. Gak mungkin masuk surga kayak Bryan Adams nih.

0: Dua Lipa masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits. Terenak.
1: Emang enak lagu Dua Lipa yang ini.
0: Delta lagunya enak-enak semua.
1: Iya.
0: Selamat sore buat Pak Ahmad dari Kemenkes. Halo Pak Ahmad. Nih pendengar lama gue nih.
1: Oh, iya,
0: rumahnya betul. Rumahnya di Karawaci juga.
1: Hmm.
0: Jadi dia tiap hari jalan dari Kemenkes di Kuningan, bukan Cirebon ya, Kuningan Jakarta nih,
1: dekat,
0: sampai ke Karawaci. Ya ampun, Pak Ahmad, sehat-sehat, hati-hati Pak Ahmad di jalan.
1: Jalan kaki?
0: Gak di jalan kaki dong. Gue pertama kali ketemu kalau nggak salah di Aceh waktu itu sama Pak Ahmad.
1: Lagi acara apa?
0: Lagi acara kementerian. Gue seingat gue tuh acara kementerian.
1: Seminar ya?
0: Iya, pokoknya ada seminar gitu di Aceh, di satu mobil itu ada namanya Pak Ahmad. Terus dibilang, lo masih lama ini kan begini-gini. Iya, oh ya ampun saya sering dengerin. Akhirnya ngobrol-ngobrol, rumahnya di tadi di Karawaci juga lah. Elah Pak, tetangga kalau gitu. Gitu.
1: Oke, okay. Ini orang jualan cemilan. Karawaci.
0: Kwaci.
1: Oh, iya.
0: Ini ada proyek 3 triliun dimulai. 500 ribu ton sampah bakal diolah menjadi listrik PT PSEL.
1: Di mana itu?
0: Di Bekasi.
1: Oh, insya Allah lancar, insya Allah.
0: Eh, gila nih keren banget pengelolaan sampah energi listrik.
1: Mendoakannya semoga lancar dan gak ada korupsinya.
0: Amin. Jadi 500 ribu ton sampah nih bakal diolah. 70%-nya diharapkan 70% dari total sampah yang ada di Bekasi diharapkan bisa jadi energi listrik. Ini kalau misalnya jadi emisi bisa turun sampai 80%.
1: Amin.
0: Dan lahan TPA bisa berkurang sampai 90%. Permasalahannya adalah di Indonesia ini pengelolaan sampah masih acak-acakan banget lah. Beda jauh kalau di negara-negara lain. Jadi yang dilakukan seringkali nih, kalau misalnya TPA-nya udah penuh, ya diperluas lagi, lama-lama habis orang.
1: Bukan
0: jadi
1: dikelola,
0: sampah ya. Semua isinya. Kayak misalnya salah satunya di Tangsel kemarin, ya kan?
1: Iya.
0: Sempet apa namanya? Iya, sempet kacau banget lah masalah Tangsel, masalah sampah.
1: Apalagi itu kan hancur banget tuh sampah.
0: Iya, sampai taruh di pinggir jalan, ditutupin terpal, Tangsel. Tangsel salah satu yang kacau lah gitu masalah sampah.
1: Jangan salah, Celuk juga.
0: Iya, cuman masalahnya gue juga ngerti kenapa itu terjadi.
1: Karena
0: memang TPU Cipecang itu, tempat pembuangan umum Cipecang itu diciptakan dulu cuman buat kecamatan doang.
1: Taunya buat
0: sekota. Nah, tapi kan tetap aja ya, udah umurnya 14-15 tahunan lah gitu, harusnya tidak ada alasan masa lu 15 tahun tidak bisa menyelesaikan satu masalah. Ya kan keterlaluan.
1: Kalau cara penyelesaian digali terus dikubur ya udah nggak bisa.
0: Ini harus di olah salah satunya bisa pakai insinerator dan lain-lain, atau gimana caranya bikin di masing-masing kelurahan atau kecamatan atau misalnya bisa lagi RW dibikin bank sampah. Jadi sampahnya itu dikumpulin yang bisa dipakai lagi, reuse, reduce, recycle, atau misalnya sampahnya bisa diolah jadi kompos. Jadi yang sampah itu nyampe ke TPU
1: ini
0: itu udah bukan 100% sampah lagi, jadi udah banyak yang udah diolah.
1: Jadi ini alhamdulillah di RT gua nih ya. Jadi kalau abis kajian Sabtu selesai sekitar 7:30, jam 8 mulai tuh. Jadi kita terima sampah-sampah
0: warga ya.
1: Iya, nanti akan dipisah-pisah tuh yang kertas-kertas, yang kardus, yang bungkus ini, yang bekas CD, yang bungkus kaset segala macam, yang kaleng, yang botol.
0: Diapain lah pokoknya.
1: Iya, dan itu setiap warga nyetor itu ada imbalannya gitu.
0: Iya, itu dia, itu juga pengen banget ya. Mungkin nanti bisa terjadi ketika gue jadi wali kota Tangsel kali ya.
1: Iya. Oh, amin.
0: Ah, itu dia maksud gue.
1: Dan lucunya gini, kalau kajian nih kan, misalnya minumannya air mineral botol, itu selesai kajian padahal mata udah pada nyidekin gitu.
0: karena kan lo dapet sesuatu,
1: iya.
0: Tapi gak ada masalah lo dapet sesuatu, yang penting kota lo bersih, dan sesuatu kan sesuatu yang ekonomi
1: betul, jadi sampah gak numpuk.
0: Iya, kalau gak salah di Malang juga ada tuh ada dokter yang bikin praktek, tapi prakteknya orang datang tuh bayar pakai sampah, jadi misalnya pakai kardus, pakai apa namanya, botol-botol plastik, pokoknya intinya sampah-sampah yang bernilai ekonomis, kumpulin aja. Lo datang ke situ, lo bisa berobat pakai sampah-sampah yang ada nilai ekonomisnya.
1: Iya, yang lumayan tinggi harganya ya, minuman kaleng kayak larutan gitu.
0: Oh.
1: Itu lumayan tinggi harganya katanya.
0: Sama
1: ini
0: tembaga isi kabel.
1: Iya, logam mulia juga lumayan tinggi tuh.
0: Oh, itu bukan sampah ya. Diharapkan PSL ini bisa menyerap 1000 lapangan pekerjaan.
1: Amin.
0: Lapangan kerja hijau.
1: Iya.
0: Ngedorong pemberdayaan ekonomi lokal, mengurangi emisi.
1: Amin.
0: Dan targetnya bukan cuma bersihin sampah doang, tapi membuat kita ada tambahan energi.
1: Mm-mm.
0: ngurangin emisi, nyiptain lapangan kerja. Lagi-lagi yang penting jangan dikorupsi.
1: Amin.
0: Dan programnya bagus-bagus, yang penting jangan dikorupsi.
1: Pada saat eksekusinya itu yang kita khawatir.
0: Itu dia, mantap sekali. Ini kayaknya cocok banget diputar sekarang nih ya. Good Friends, Sedia Aku Sebelum Hujan. Sekarang di luar katanya hujan nih, coba absen dong.
1: Alhamdulillah, bener gak? Kota kamu hujan juga gak?
0: Nah, kasih tau kita dong 0811 949 991 keadaan di kota lo gimana ya?

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
4: Halo sayang.
3: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
4: Iya sayang. Selamat bekerja. Semangat.
3: Iya sayang. Dadah.
5: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
6: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trena. Tetap di Delta FM.

0: Jam 17.49, jam 6 kurang 10 menit, Good Friends.
1: Ini lagu.
0: Sekalian gue mau ngasih sebuah informasi yang menurut gue sangat membanggakan. Orang yang pernah kesini, Bang Denny kenal semua.
1: Siapa?
0: Ini ada Kiribilli. Band asal Indonesia.
1: Wah, keren kau.
0: Yang lagi manggung di Liverpool. Mereka manggung buat acara Liverpool Beatles Week.
1: Kok kita gak punya kaosnya ya?
0: Gue punya.
1: Kok kita gak dikasih?
0: Oh, beli, enak aja loh. Dia juga support. Jadi mereka ada 10 panggung. Jadi main di Cavern Club front stage 26 Agustus. Terus main Cavern Club juga, Live Lounge. Ada Cavern Club juga yang pub 28 Agustus. Grand Central, Cavern Club lagi, Live Lounge. Terus juga di Cavern Club pub. Sorry, bukan Cavern pub. Ada Wave Bar juga, Adelphi Hotel. Ada di Jakaranda. Cavern Club lagi, front stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mereka manggung 10 kali di Liverpool. Bayangin
1: mantap,
0: aja
1: mantap.
0: Betapa bangganya dari Indonesia. Kayaknya satu-satunya dari Asia Tenggara. Kayaknya iya, kita deh.
1: Kita doakan mau sukses. Temen gue nanya untuk, spesial untuk Iqmal Tobing ya. Itu kalau gak salah dia kan lagi,
0: lagi patah tangannya, tapi udah benar, udah baik, udah baik. Jadi drama ada Iqmal Tobing, terus juga ada Om Diki Lennon, ada Mas Ade Govinda, ada Bang Rafli, The Bandery, semuanya anak band yang udah jago-jago, yang keren-keren. Wah gila, gue ngeliat mereka manggung bang, waktu itu di Kemang, merinding gue. Gue kalau nonton mereka di Liverpool, nangis kali gue. Sekali lagi selamat buat Kiribilli.
1: Ya, sukses, sukses.
0: Sukses, happy terus. Kita akan muterin sebuah lagu yang udah pasti mereka bakalan bawain di sana. Lagu The Beatles. Ini dia, Hey Jude.

0: Bersama saya Nengen Limarlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Ateng Sutisna mendukung rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat kendali nasional.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM. 100%
2: lagu enak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Bekasi resmi dimulai dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 70% dari total sampah di Bekasi. Proyek ini nggak cuma fokus mengurangi tumpukan sampah, tapi juga mengubah sampah menjadi energi listrik dengan standar pengelolaan lingkungan yang ketat. PSEL Bekasi diproyeksikan mampu menurunkan emisi dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. Beralih ke berita berikutnya, Gen Z jadi generasi yang paling nggak percaya orang lain loh, good friends. Katanya Gen Z paling melek sosial dan gampang terhubung lewat internet. Tapi ternyata, soal kepercayaan terhadap orang lain ceritanya bisa beda. Berdasarkan studi Ryan Birch, hanya sekitar 13% Gen Z yang masih merasa bahwa kebanyakan orang bisa dipercaya. Sementara itu, sekitar 74% lainnya merasa kita nggak boleh terlalu gampang percaya sama orang. Angka ini lebih rendah dibanding generasi sebelumnya. Tingkat kepercayaan ini tercatat sekitar 24% pada milenial, 30% Gen X, dan 29% pada baby boomer. Dan untuk berita terakhir, banjir besar melanda Nepal, 157 tewas dan ratusan orang masih dinyatakan hilang. Bencana besar terjadi di kawasan Himalaya setelah banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan juga Tibet, China pada Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Banjir terjadi setelah bagian bawah gletser di kawasan Himalaya runtuh, material es dan batu kemudian terbawa turun dan memicu longsoran lumpur serta aliran banjir yang sangat deras. Arus banjir menghantam pelabuhan Gyorong di Tibet sebelum meluas hingga ke wilayah Nepal, good friends. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang ke

0: Harrison, you give me something. Di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Jam 6 sore. Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. By the way, sekali lagi yang lagi demo, hati-hati ya. Yang penting tersampaikan apa maksudnya, tapi yang paling penting adalah lu tenang, lu selamat sampai rumah lagi, orang-orang rumah nungguin, oke? Jam 6 kita mau ngomongin soal Gen Z yang trust issue. Paling tidak percaya sama orang lain, masa sih? Abis ini kita bahas ya, tapi sebelumnya selamat sore dulu nih buat Sweta di Cinere, yang katanya Cinere Pondok Cabe hujan rintik-rintik. Arah Pamulang udah gak hujan, gitu.
1: Sama, di sini juga
0: Sweta, spesial banget buat lo, ada G-Eazy featuring Kehlani, good luck.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: hidup saya.
1: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
2: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
1: Emang ada apa aja di situ?
2: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
3: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kilamat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di awai di DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review
1: pasang bilet bisa. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hits Terenak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Bareng Denny juga.
0: Yes.
1: Wah, ini baru di sela-selain lagu, orang dengerin lagu, kita mana ini dengerin tausiah.
0: Aduh, tadi nih ada info jam berapa tadi? Jam 6 ya. Kemarin tuh gue lihat-lihat di sosial media, beritanya banyak banget dan videonya banyak banget.
1: Iya.
0: Lagi ada banjir besar melanda Nepal.
1: Oh, Nepal ya, betul.
0: 157 tewas dan ratusan orang hilang.
1: Iyalah.
0: Itu di antara perbatasan Nepal sama Tibet. Gue juga kemarin ngelihat video.
1: Enggak,
0: jangan dong. Oh, ini kan lagi bencana nih.
1: Oh iya, sorry.
0: Ini kan gue lihat. Kalau lu lihat videonya serem banget, Bang, asli.
1: Itu glaser yang mencair tuh, glaser tuh.
0: Betul.
1: Gunung es.
0: Iya, betul. Buset, itu kalau misalnya dilihat ngeri banget. Udah gitu gua ngeliat ada jembatan putus. Terus hanyut, ngehajar jembatan lain putus lagi gitu.
1: Tabrak-tabrak ya.
0: Iya.
1: Jadi gini, glaser tuh belum mencair aja, begitu runtuh glaser tuh kan runtuh dulu kan.
0: Betul, betul.
1: Itu kayak lu apa jatuhin batu gede ke dalam bak gitu, biar
0: iya,
1: itu akan bikin ombak gitu.
0: Parah banget, kayak bendungan jebol. Wah, parah sih. Ini harus ngehantam pelabuhan Girong di Tibet, akhirnya meluas ke wilayah di Nepal. Jalanan rusak, proyek pembangkit listrik, pemukiman warga, dan sedikitnya 157 orang tewas. Ratusan warga asing hilang, ada sekitar 400 yang hilang.
1: Masya
0: udah gitu
1: Allah.
0: Ada 133 warga India termasuk yang hilang. Dan turis-turis juga banyak, ada dari Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada. Sekarang pencarian masih berlangsung, cuman kalau kita ngelihat
1: itu emang Nepal sama India kan sebelah deket ya?
0: Ya emang ini perbatasannya, gitu.
1: Iya.
0: Emang kalau misalnya kita lihat apa namanya tuh videonya serem banget,
1: iya.
0: Good Friends asli itu yang hilang benar-benar akan sulit lah untuk kita bilang dia masih selamat atau apa, karena sengeri itu gitu.
1: Mirip-mirip tsunami, tapi ini bukan karena gempa, karena
0: iya.
1: gunung yang runtuh gitu ya.
0: Runtuh. Ini emang kita bisa ngeh lagi ya kalau Himalaya mengingatkan kita lagi soal kekuatan alam tuh sebegitu besar. Ini bisa jadi loh ada rangkaian bencana lagi dalam waktu dekat. Karena itu kawasan pegunungan sama perubahan kondisi alam seperti ini emang butuh
1: panas.
0: Pemantauan sistem peringatan dini yang serius.
1: Dunia yang semakin panas akhirnya es itu retak gitu ya.
0: Betul. Serem banget. Stay safe ya semua ya. By the way, gue mau muterin sebuah lagu. Gue gak tahu lu tahu atau enggak nih ya,
1: tahu,
0: ini lagu
1: tahu.
0: Ini ya lu tahu pastilah kalau Bang Denny mah. Tapi Good Friends gue gak tahu lu tahu atau enggak. Coba ya lu kalau misalnya yang tahu, lu WhatsApp gua 0811 949 991. Lu kasih tau gua, lu tau gak ini judulnya apa? Kalau lu tahu, keren lu. Dari intronya aja gua suka banget lagi ini. Gua tunggu ya, kasih tau gua ya.
1: Ini bercerita tentang

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. LRT Jakarta siap sambut warga Gading. Kabar baik buat warga Jakarta Timur dan Jakarta Utara. LRT Jakarta bakal punya rute baru yang menghubungkan Kelapa Gading sampai Manggarai dan sudah diresmikan kemarin 26 Agustus 2026. Jalur ini memiliki panjang sekitar 12,2 km dan akan melewati 11 stasiun dengan waktu perjalanan diperkirakan cuma sekitar 28 menit. Salah satu yang menarik, rute ini bakal terintegrasi dengan KRL Commuter Line Transjakarta hingga kereta bandara di stasiun Manggarai. Kapasitas LRT diproyeksikan mencapai sekitar 60.000 sampai 80.000 penumpang setiap harinya. Dan untuk berita kedua, DPR RI menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis hari ini dan kembali ditegaskan saat pimpinan DPR menerima aspirasi dari perwakilan masa aksi. Dan untuk berita terakhir, popularitas Agnes Mo meningkat setelah tampil dalam Richard Season 4. Starmeter mengukur popularitas berdasarkan ketertarikan pengguna IMDb terhadap halaman dan kredit seorang figur di industri hiburan. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham cuma di Delta FM.

0: work from home. Judulnya masih di Mangkal bareng Ilham, ada Bang Deni juga.
1: Tadi judulnya apa?
0: Dem dem. WFH. Waduh.
1: Ngurusin bahasa dong. Dem dem.
0: Jam 7 malam, selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado dan yang dengerin di Prambors FM.net.
1: Aduh, Delta FM. .net. Ah, itu radio mana itu yang lu sebutin barusan?
0: Salah. Ini namanya Muscle Memory. Delta FM.net maksud gua. Ini gara-gara live di
1: Parah.
0: Aduh. Damar masih aja salah sebut.
1: Masa siaran di radio mana nyebutinnya gen?
0: Gara-gara live nih Vito handphonenya ditonton sama ceweknya Damar. Gue jadi kayak
1: oke, masih ditemenin sama pemuda-pemuda dari Musola Allah.
0: Aduh. Lagu lagi dah.
1: Lagu langsung 7.
0: Ada LRT rute KP Gading, Kelapa Gading kali ya.
1: Kelapa Gading
0: ya. KP itu KLP, kalau KP itu kampung jadinya. KP Kampung Melayu.
2: Maaf.
1: Vito ini masih banyak yang kurang kemarin ya. Dari apa daerah Amerika, tenis.
0: Oh, Tennessee. Tahu nih, sengaja dia ngejebak gua. Biar gua kelihatan enggak kompeten kan, hah?
1: Grand Kuping Gading.
0: Aduh, kelapa. Menuju Manggarai dijadwalkan 26 Agustus. Jadi dari Gading ke Manggarai ini cuma 28 menit.
1: Udah dong.
0: Hah? Iya, udah.
1: Bagus ya.
0: Jadi Manggarai ke Gading kan jauh tuh ya. Kata ntar cuma 28 menit doang gitu. Keren banget nih warga Kelapa Gading, Manggarai Asoy.
1: Yang 10 menit naik LRT, sisanya Gojek.
0: Udah diresmiin tanggal 26 Agustus kemarin.
1: Selamat ya LRT.
0: Rute panjangnya 12,2 km. Ada 11 stasiun. Wow, stasiunnya setiap sekilo ada stasiun.
1: 12,2 km untuk di Jakarta yang macet ini notabene ya. Notabene. Sangat lama loh.
0: Oh, 12,2 km jauh loh kalau Jakarta macet.
1: Lu kalau main ke daerah Jogja paling 5 menit gitu. Kan enggak ngitung jarak ya.
0: Iya.
1: Kita nanya orang.
0: Kalau di Jawa kan gitu, di mana? Itu dekat di balik gunung gitu kan. Ke barat, ke timur. Oke. Barat cuma kemana? Ke barat lo nyari kitab suci lo.
1: Ya paling 5 menit dari sini. 5 menit kalau kayak gua 120 km per jam kan.
0: Iya.
1: Itu jalan kaki.
0: Aduh, ngebut amat. Jadi terhubung ke banyak moda transportasi nih ya. Jadi dari ada KRL komuter juga, ada Transjakarta, kereta bandara di stasiun Manggarai. Ini bisa ngangkut puluhan ribu penumpang per hari. Bahkan bisa sampai 80 ribu penumpang sehari.
1: Masya Allah.
0: Tarifnya masih dikaji. Kemungkinan 4 juta kayaknya nih.
1: Seumur hidup kan. Nah itu lebih, ini keunggulannya lebih lagi nih. Bisa terkoneksi dengan beberapa opang.
0: Gak perlu dong, dong. Ini tarifnya bakalan berdasarkan jarak. Kan biasanya per kilometer. Ini rencana per mili. Gading ke Manggarai ini gak perlu drama-drama lagi. Kan kita tahu ya, Gading Manggarai itu macet banget. Terutama di jam-jam jam-jam hektik ya, macet banget.
1: Berarti lewat Pramuka itu kan.
0: Iya.
1: Pulau Mas.
0: Tadinya nih mau dibikin juga Kelapa Gading sampai Argentina tadinya. Cuma ternyata setelah dikaji nih ya, baru mau dikaji. Ngapain kita kaji-kaji begini ya? Hal-hal enggak penting ini monyong.
1: Ente bikin kajian aja.
0: Makanya. Tapi gue happy sih kalau ada sebuah kota yang kayak Jakarta gini, semuanya terintegrasi.
1: Betul.
0: Udah gitu transportasi umumnya jadi mudah, apalagi murah. So kalau di negara lain, lu naik transportasi umum lumayan mahal menurut gue.
1: Iya.
0: Yang kayak ya misalnya dia tadi di Jepang, di Australia, di Inggris apa, menurut gue Singapura, terus Kuala wah,
1: muka lu mau lumpuh.
0: Itu menurut gue tuh lumayan mahal, tapi kalau di Jakarta menurut gue cukuplah, masih sangat masuk akal, apalagi ntar benar-benar terintegrasi. Gue jadi suka deh sama Om Pram nih. Gubernur Jakarta, Om Pramono Anung, menurut gue dia diem-diem, silent-silent, tapi apa-apa diberesin. Yeah. Kuningan jadi, Kuningan bakalan rapi banget nih Kuningan. Buset, kayak Kyoto gue liat.
1: Kuningan udah jadi tembaga sekarang. Tapi gini, menurut gue gini ya, pembangunan modernisasi ini meninggalkan yang dulu pernah gue alamin.
0: Apa tuh?
1: Kayak Vito gini, anak zaman sekarang kalau taunya segala macam serba online, pesan kendaraan, transportasi. Kalau kalian sempat ke uber-uberan bis sama penumpang lain.
0: Iya, sekarang udah nggak ada bang orang uber-uberan bis.
1: Ada yang lagi ngubur-ngubur biar dapat duduk gitu ya, atau minimal keangkut lah kita masukin diri, itu yang kita jatuh.
0: Iya.
1: Yang...
0: Tapi gue sempet mengalami juga dulu ya, saat-saat dimana orang naik bis, itu sampai bisa miring, iya kan?
1: Iya.
0: Udah bisa miring, gue kayak, wah gue takut banget. Tapi mereka udah puluhan tahun kayak gitu, berarti gak apa-apa.
1: Iya.
0: Miring ke kiri, gak pernah miring ke kanan, karena ada supir.
1: Iya, enggak kalau terlalu miring ke kiri, biasanya dia mampir material. Pak, corin sebelah kanan.
0: Aduh, salah.

0: produsernya si Dr. Dre musiknya begini ya?
1: Iya, iya, semua.
0: Bulet bet.
1: Eh tapi suara gua, lu ada yang lagi sakit juga enggak sih? Good friends. Gue beberapa hari terakhir ini suara gue bindeng banget. Tadi gue nelfon juga teman gue bilang bindeng suara lo. Iye.
0: Lu minum es mulu nggak sih?
1: Udah iya.
0: Karena udah panas begini.
1: Enggak, karena kan gue nggak pernah minum air suhu ruangan bang. Gue selalu minum airnya tuh es. Mesti dingin. Kayak bangun tidur minumnya langsung air es. Mau tidur. Pokoknya menurut gue minuman terenak di dunia adalah air putih dingin soalnya. Jadi gue minum es terus gitu. Itu memang.
0: Awal kenapa terciptanya orang dulu ngomong lu masih ingusan.
1: Kenapa emang?
0: Ya orang belum dewasa dikatakan belum ingusan gitu, masih ingusan begitu
1: karena es terus
0: iya, gitu. Iya gitu. Pokoknya masih keluar, lu masih umur masih ingusan, lu dianggap belum dewasa katanya gitu.
1: Lah kalau sampai tua pilek gimana? Iya maksudnya kayak lately banyak yang sakit, kayak kemarin nih datang ke sini ada teman gue 3, yang 2 sakit.
0: Iya.
1: Sebokap nyokap gue. Terus kemarin juga ya ada beberapa orang kayak ya ini gue flu nih, gue bindeng, gue ini gitu.
0: Bisa jadi awalnya karena kondisi tubuh capek.
1: Betul.
0: Lu kemarin capek banget lu, gue liat lu.
1: Iya kemarin capek banget.
0: Apa gitu? Jakarta Bandung, Jakarta Solo itu kan.
1: Iya.
0: Sambil ngumpulin paku di jalan tol.
1: Iya betul. Udah gitu semalam tuh gue udah dibilang sama si Apis kan, pucet banget mas gitu. Udah lu ikut gue kemana? Basket. Semalam gue basket sampai jam 11.
0: Iya. Insya Allah
1: ya, tapi sehat. Tapi gue kalau nggak olahraga, gue malah takut sakit.
0: Iya.
1: Jadi kalau cuma olahraga tipis-tipis gini, sakit-sakit tipis-tipis gini, gue malah hajar olahraga. Tapi, kayak besok pagi nih kemungkinan gue mau jalan pagi di Gintung.
0: Nah, kalau gitu. Jalan pagi aman. Tapi bukannya kalau olahraga yang agak capek saat kondisi lu nggak fit gitu, itu malah bahaya.
1: Takutnya gue juga begitu. Cuman gue kalau misalnya olahraga yang gue suka, gue susah karena gue happy.
0: Ya antara dua lah.
1: Ya
0: apa tuh? Happy atau ngorbanin diri gitu.
1: Iya sih, iya sih. Tapi ya gitu deh buat good friends lo, hati-hati, jaga-jaga apa namanya kesehatan. Kakaknya Vito juga lagi sakit.
0: Iya, alhamdulillah udah sembuh. Semalam gue sampai ngirimin doa nih buat kakaknya Vito.
1: Tuh udah sembuh toh?
2: Udah pulang.
1: Udah bisa boker kakak lo sekarang. Alhamdulillah.
0: Jam berapa tuh? Gue kirim setengah tiga ya.
2: Setengah tiga.
0: Gue ngirim.
1: Setengah empat. Berarti kakak lo udah pulang semalam?
2: Tadi pagi gue jemput.
1: Oh tadi pagi, soalnya banyak banget yang sakit, masalah pencernaan. Lu kita bayangin kita lagi di sini ya, kita ini di tempat yang, maksudnya menurut gua Jawa ini cukup kondusif lah gitu.
0: Iya,
1: lu bayangin di pulau-pulau lain kayak di Kalimantan yang kena NTT, kebakaran hutan, iya. NTT yang kemarin juga kebakaran juga, desa Sade, terus yang kena apa namanya bencana. Maksudnya emang walaupun sakit kayak gini kita tetap harus bersyukur. Lu bayangin
0: jaga kesehatan.
1: Yang di Kalimantan tuh kebakaran hutan gede.
0: Apalagi
1: ispanya gede. Udah gitu kalau ada ibu hamil, kalau ada anak kecil, maksud gue kayak ya Allah kasihan banget.
0: Apalagi yang di Palestina tuh, apa kabar?
1: Wah itu dia. Mesti banyak bersyukur tuh. Iya, cuman tetap aja kalau lagi kayak gini tuh nggak enak gitu, mood nggak enak, mau ngapa-ngapain.
0: Sama ini udah masuknya bulan ber.
1: Iya udah ber-ber
0: ini
1: kan.
0: Kayak, ini sore ini aja tiba cuacanya mendung banget tuh.
1: Tapi hujan. Di luar tadi sempat hujan enggak?
0: Gerimis doang.
1: Di luar sempat hujan enggak?
0: Geribang, gerimis banyak.
1: Oh, gerinyak. Sekarang udah enggak sama sekali. Tadi gue duduk di leban sih emang agak-agak basah nih pantat gue dikit.
0: Cipratan gemericik air kecil ya.
1: Iya, maksud gue kayak oh ya udah ini ber-ber bentar lagi hujan.
0: Dari yang panas banget tiba-tiba hujan, hati-hati suhu tubuh tuh.
1: Ini pancarona makanya nih gue nih.
0: Lomba dong.
1: Oh, iya.
0: Angkot zaman dulu roda niaga.
1: Mana ada yang tahu.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Time for us to go. Terima kasih banyak yang dengerin dari jam 4 tadi. Terima kasih buat good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net.
1: Dimanapun di seluruh dunia bisa dengerin.
0: Iya betul.
1: Terima kasih udah mengikhlaskan kupingnya untuk mendengarkan suara kita yang gak enak.
0: Ini suara gue mah enak, sorry ya.
1: Aku enggak.
0: Terima kasih Bang Denny Eke, Mr. Lesman.
1: Ya, sama-sama Bang Ilham.
0: Produser kita Elvito, Luna Apis, Bang Hendra Rido. Terima kasih semuanya, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
4: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
3: cinta. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pegang nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Trena.

lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada 9 kawan mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Meta akhirnya buka suara soal banyaknya akun WhatsApp yang diretas dan terkena suspend massal. Meta mengakui ada kesalahan sistem yang menyebabkan sejumlah akun asli ikut terblokir dan menyebut akun-akun tersebut sudah mulai dipulihkan. Sementara dari berita entertainment, kabar duka datang dari aktor Tim Curry yang dikenal lewat perannya sebagai manajer Hotel Plaza di Home Alone 2, Lost in New York. Tim Curry meninggal dunia dan kepergiannya tentu jadi kehilangan buat para penggemar film yang sudah akrab dengan sosoknya sejak era 90-an. Kita beralih ke berita sepak bola, Liverpool mengalihkan perhatian ke winger Crystal Palace Ismaila Sarr setelah dua tawaran untuk Yankuba Minteh ditolak Brighton. Sarr kini menjadi salah satu target Liverpool untuk memperkuat lini serang musim depan.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: kiss you.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
3: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Baru aja lo dengerin satu hits dari Malik and the Essentials Heaven yang membuka perjumpaan kita hari ini. Aku sudah sembuh, guys. Happy deh. Danar! Kata Danar, pikiran ya. Ah, jujur gue bingung lagi. Kayaknya gue kepikiran mau bayar SD anak gue deh.
1: Itu benar. Itu pertama.
0: Selamat pagi, Danar.
1: Selamat pagi, Ovi. Gimana rasanya, Gert, dalam sebulan udah datang kayaknya 4 kali
0: loh. Gue tuh gak ngerti ya.
1: Gue ngitung loh. Oh, iya. Lo 4 kali loh dalam bulan ini, Pi.
0: Aduh, gue tuh bingung banget ya. Yang bikin gue sebenarnya kan sebelum-sebelumnya tuh gue masih berani siaran
1: masih
0: gitu
1: iya,
0: ya. Santai aja gitu kan.
1: Gas.
0: Gas gitu. Kemarin itu, tadi gue bilang sama Pawas. Jadi... Kemarin itu gue muntah sendiri gitu. Terus gue mikir kayak, aduh kalau misalnya gue muntah di studio gak lucu nih gitu.
1: Lu cek deh, siapa tau lu isi.
0: Isi nasi uduk. Selamat pagi, good friend.
1: Makin kepikiran.
0: Good mood gue pada Astri Ovi, ada Danar Gumilang seperti biasa menemani lo sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes.
0: Eh ini dia suara gue baru keluar.
1: Nah.
0: Sampai jam 10 pagi, penuh dengan keseruan hari ini pokoknya. Kalau ada yang mau salam-salam boleh.
1: Cinta-cintaan juga hari ini.
0: Betul.
1: Karena Friday it's all about love.
0: Betul. Kalau misalnya mau sapa-sapa pagi boleh ya Nar ya?
1: Boleh. Kita ngajakin lo untuk mampir ke WhatsApp-nya Delta FM 0811-8878-9991.
0: Yes.
1: Atau lo bisa mampir ke sosial media kita berdua.
0: Bener
1: follow
0: banget.
1: Juga boleh di DM silahkan. At Astri Ovi, ASTRYOVIE. Atau at Danar Gumilang. Kita tunggu pokoknya seseruan sampai jam 10 pagi nanti waktu Indonesia bagian Barat.
0: Kalau misalnya mau sapa pagi lewat WhatsApp juga boleh 0811-8878-991. Boleh voice note juga kalau misalnya lo lebih nyaman untuk menceritakan hari lo
1: boleh.
0: Lewat voice note ya. Kita tunggu.

0: Gitu teman-teman, lagi curhat.
1: Tiba-tiba gitu teman-teman tuh gimana sih? Selamat pagi good friend, Delta FM untuk yang terus bergerak. Masih seseruan kita baru buka warung pagi hari ini.
0: Buka warung.
1: Luar biasa, yuk.
0: Dulu tuh konotasinya negatif loh kalau buka warung loh.
1: Oh ya Allah, iya lagi.
0: Buat anak cewek loh. Kayak, tutup gak buka warung lagi gitu.
1: Kenapa dibilang warung sih?
0: Gak ngerti gue juga. Kenapa? Apa yang dijajahin sih?
1: Apa yang di...
0: Iya deh.
1: Ini kayak as, tapi itu pada masanya. Kalau sekarang emang apa? Gue dulu saru.
0: Open the Mart.
1: Ya Allah, Open the Mart. Gak bisa, deh. Grace. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Kita masih seseruan di pagi hari ini, di hari Jumat. Baru muterin lagu dari The Cure, Friday I'm in Love. Terus juga lagu yang sebelum dari The Cure. Hmm. Itu lagu yang exactly bikin gue tuh kayak, anjir, lagu ini.
0: Kenapa emangnya?
1: Lagu Brainstorm iya, Maybe ini.
0: Kenapa?
1: Itu adalah lagu zaman-zaman kayak zaman gue kuliah atau zaman-zaman gue tuh lagi bener-bener dengerin radio.
0: Oh.
1: Di radio sebelah.
0: Radio jadi lo ngerasa kayak, gini. Wow.
1: Asli, gue kayak, there's said maybe. Pada masanya juga gue gak tahu tuh liriknya apa. Kan kita selalu kayak gitu ya. Kalau misalnya suka
0: terus pas tahu sekarang artinya kayak, oh dalam ya.
1: Oh ya ternyata L-O-H-K-O-K. Vi, kemarin apa? Tuh ada yang ngirimin kita bingkisan.
0: Yeah.
1: Thank you banget loh, good friend. Karena kemarin di DM ke Instagram, terus ngasih info kalau udah nyampe nih dari Kurnia Ayu. Yang dimana
0: banget.
1: Ini dikirimin sama namanya Almira anaknya.
0: Oh, sayang banget. Nanti kita unboxing ya.
1: Boleh. Sambil kita menyapa ada Kang Hendy dari Bandung yang lagu requestannya udah diputar. Tadi pingin dengerin lagunya The Cure, terus berangkatnya agak siang katanya di Bandung hari ini karena anaknya PJJ. Terus Arcamanik Antapani padat merayap di jam segini dengan cuaca cerah. Tapi untuk yang lain bilangnya di Bandung tuh udah mulai hardang katanya.
0: Oh iya, bener-bener. Dari kemarin juga teman gue yang di Bandung bilang kayak udah beda nih dari yang kemarin si angin-angin Australia itu ya.
1: Tapi harusnya kan emang ini udah berberan ya.
0: Iya sih.
1: Maksudnya udah masuk ke udah sebentar lagi udah mau masuk ke apa namanya hujan gitu
0: iya
1: loh.
0: Iya sih, tapi pancaroba sekarang kan kayak bingung di bulan apa ya.
1: Oh,
0: hilang suara kita.
1: Masa sih, Wes? Ini ada Wes, tenang aja,
0: sorry,
1: Wes, tenang
0: kaget. Kaget.
1: Ayam-ayam gak sih, Wes, kagetnya.
0: By the way, ini banyak juga yang udah voice note ya.
1: Baget kata gue. Baget, roti kali ya baget. Oke, kita mau puterin beberapa voice note yang sudah dikirimkan oleh good friend. Ada

0: Ogi. Kamu selalu deh penuh dengan ke ini ya, agenda-agenda ya.
1: Benar.
0: Hari ini jadi askarnya Jumatan. Belum lagi belajar banget. Azan, ya, keren loh.
1: Mau lomba dia lebih tepatnya.
0: Iya, keren.
1: Ogi semangat hari ini ya, hati-hati di jalan. Sambil kita dengerin juga nih voice note dari siapa nih pagi ini nih.
2: Selamat pagi Om Bernard dan Tante Ovi.
0: Pagi sayangku.
2: Hari ini aku seneng banget karena aku laser renang loh. Terus kata mamaku kalau aku bisa loncat laser renang 10 kali aku dibeliin Nido. Oh ya, aku mau request lagu Crazy For You dari Madonna. Kata mamaku ini lagu pas pernikahannya loh.
0: Oh wow.
2: Nah, oh ya, nama aku Cherry.
1: Iya, Cherry.
2: Terus semangat ya semuanya.
0: Iya, semangat juga Cherry ya.
2: Ini.
0: Terima kasih.
2: Sehat-sehat semuanya.
0: Sehat-sehat juga Cherry dengan aktivitasmu juga yang penuh hari ini ya.
1: Aku sangat yakin kamu memang lagi happy banget karena suara kamu lebih tinggi dari biasanya.
0: Tapi keren loh kamu tahu-tahuan lagu Madonna, katanya luar mamaku biasa. Waktu wedding pakai lagu itu.
1: Luar biasa sekali lagunya loh. Oke, nanti kita coba ceki ya Cherry ya, sambil kita hadirkan dulu yang saat ini dari siapa nih.
3: Halo Om Danar, Tante Ovi.
1: Hai
3: Kinara.
0: Hai Kinara.
3: Hari Jumat ini aku ada les taekwondo.
0: Oh, les taekwondo.
3: Nah, aku lagi berangkat sekolah nih. Sambil berangkat sekolah, ibu aku mau request lagu Mocha I Will Remember.
1: Okay. Remember.
3: Ibu aku itu mengingatkan masa SMA-nya 20 tahun yang lalu.
0: Wow. Langsung ketahuan deh, 20 tahun yang lalu masa SMA-nya. Kok kita seumuran?
1: Lu?
0: Lu juga.
1: Enggak, gue stop ya. Gue berhenti di 28.
0: Lu jangan sok muda, emang krim muka lu pakai merkuri.
1: Astagfirullahaladzim. Sorry. Anyway, kita masih akan puterin lagu-lagu enak sampai jam 10 pagi nanti, lagu-lagu 90-an dan juga 2000-an. Shout out untuk Benji yang sekarang ini lagi dalam perjalanan ke sekolah.
0: Yep.
1: Tadi kirim teks juga ke kita mau dengerin lagu yang satu ini.
0: Sembari gak?
1: Sembari.
0: Let's go!

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Wates yang mengarah ke 0 km Jogja terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Malioboro yang mengarah ke titik 0 km terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gejayan yang mengarah ke Jalan Kaliurang terpantau ramai lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
5: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Panjang suara Danar ya. Bagus tuh.
1: Kenapa tuh?
0: Buat nyelam.
1: Aduh. Eh tapi ya, satu hal gak tahu apakah akan kejadian dalam waktu dekat atau enggak, I don't know. Tapi one of my bucket list adalah gua bisa
0: diving.
1: Free diving.
0: Free dive.
1: Free dive. Apa latihan yang di Cijantung itu loh?
0: Oh, kan ada dua jenis. Kalau lo pakai oksigen kan diving.
1: Free diving.
0: Free diving yang benar-benar tahan napas.
1: Betul. Biar bisa lebih ngobrol sama diri sendiri.
0: Ah, keren.
1: Katanya ketika lo lagi free diving di dalam itu tuh hanya lo dan pikiran lo yang akan menyelam menjadi satu.
0: Gue tuh suka takut tau ngeliat orang-orang yang video free dive itu.
1: Kenapa?
0: Soalnya kenapa ya gimana?
1: Kenapa?
0: Tinggi banget tuh nada.
1: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
0: Ada yang beberapa tuh yang sampai yang kayak kejang-kejang gitu loh.
1: Lu ngeliatnya yang kejang-kejang, jangan ngeliat yang kejang-kejang.
0: Bukan, maksudnya ada orang yang nge-push
1: nge-push the limit gitu ya.
0: Push the limit, okay. Tapi jadinya tuh kayak gua gak ngerti salah perhitungan atau enggak ketika dia menuju ke arah puncak
1: Gemilang Asmara.
0: Itu kayak oksigen di dalam tubuhnya tuh udah benar-benar minim banget yang menyebabkan dia tuh kayak beberapa detik akan kehilangan kesadaran. Betul. Gitu.
1: Gue pernah ngeliat tuh yang memang dia lagi push the limit untuk dapetin world records gitu kan. Jadi pada saat itu memang kayaknya ketika lo akan aiming sesuatu yang besar, lo harus ditemenin sama tim yang banyak.
0: Oh iya.
1: Tim yang ikut nyemplung ke dalam, terus juga tim yang memang mediknya ada dan lain sebagainya, gak bisa sendirian.
0: Dan profesional ya.
1: Dan profesional gitu. Dan bahkan ketika misalnya, setahu gue ya, correct me if I'm wrong, teman-teman yang free dive semuanya tolong bantu gue. Setahu gue ketika memang kayak gitu, lo dikasih tali gitu ke bawah. Lo tidak boleh megang tali, betul. Tapi ketika lo ngerasa kayak agak gimana, lo bisa megang tali, lo apa namanya, narik ke atas. Gitu. Gue ngerasa kayak keren banget. Gue ngelihat Yura kan kayak gitu juga. Sebenarnya Yura apa namanya, ikutan free diving itu untuk napas. Untuk napas, pernafasan ketika nyanyi. Gue ngelihat teman gue itu tuh ketika free diving itu untuk anxiety. Bener, katanya memang untuk anxiety itu
0: langsung
1: bagus.
0: Tertarik,
1: karena memang lo ngobrol sama diri lo sendiri. Jadi kayak untuk lo nukik masuk ke dalam itu kan kayak harus letter L gitu kan. Jadi kayak piung gitu.
0: Gimana?
1: Piung. Gitu. Jadi kayak ya begitu. Katanya ya, pengen tapi harganya agak lumayan juga
0: itu,
1: ternyata.
0: Itu sama tempatnya jauh-jauh sih dari tempat tinggal gue.
1: Iya, gue pikir tuh dulu kayak les renang, ternyata enggak.
0: Lu les renang mah sama lulusan Penjaskes juga bisa.
1: Gue pikir kan gitu ya, terus kan pas kan nanya, berapa harganya? Oke, ngitung langsung.
0: Ini ada yang udah masuk nih, beberapa good friend yang chat kesini juga di WhatsApp kita 0811-887-8991. Ini ada seseorang yang sudah gerabak gerubuk katanya. Ini pagi Danar Ovi, sudah Jumat nih, baru dengerin kalian lagi setelah gedebak gedebuk minggu sampai kemarin tuh ngurus anak-anak. Oh, ngurus anak bontot operasi, pasang pen gara-gara jatuh. Aduh, di sekolah. Puji Tuhan sudah pulang, sudah mulai menata aktivitas. Walaupun masih di rumah, belum bisa sekolah, doain biar segera pulih. Amin, amin. Kita doakan dari sini.
1: Amin.
0: Mau request lagu boleh ya, Linkin Park yang In The End. Semangat siaran kalian. Eh, by the way, gak WFH nih Delta katanya. Semoga aman-aman ya Indonesia. Makasih Danar Ovi. Tapi ngomongin soal demo kemarin.
1: Oke.
0: Itu kakak gue kan deket banget sama pusat demo ya sebenarnya.
1: Yang
0: kantornya.
1: Mana? Yang pertama atau yang kedua?
0: Deketan itu kantornya kebetulan.
1: Oh, yang pertama gue pikir tuh di Monas.
0: Enggak, pokoknya deket-deket Monas tapi.
1: Oh, okay.
0: Jadi yang satu itu tuh ada di area sebutlah BSI ya. Kantor BSI.
1: Bank Syariah Indonesia.
0: Betul. Nah, itu tuh dia diungsikan ke BSI terdekat dari rumahnya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi kemarin sempatlah kakak gue kerja dari Bekasi karena memang BSI terdekat itu di rumah gue adalah yang di Bekasi. Terus dia bilang kayak teman-teman yang masih ngantor ke pusat itu semuanya bilang kayak sebenarnya ya ini kayak long march aja gitu.
1: Gak ada
0: sesuatu yang
1: sebenarnya kalau dilihat gimana-gimananya tuh ketika malam, Vi. Bahkan di jam 3 pagi pun juga masih ada strikes.
0: Betul.
1: Tapi gue gak tahu apakah memang ini adalah yang mengikuti aliansi-aliansi yang sebelumnya ikutan demo atau gimana, we don't know. Karena ketika semalam itu gue jam 8:30-9 itu tuh gue ngelihat sosmed, baru ada tuh, tadinya gue lewatin itu Vi, lewatin apa namanya, lewatin Sudirman kan, karena kemarin tuh ada kerjaan gitu, abis itu lewat Sudirman, baik-baik aja nih, lowong banget Vi. Tapi ketika gue nyampe di rumah, ngebuka sosmed di Pejompongan, Pejompongan atau di mana gitu, udah mulai kayak timpuk-timpukan dan segala macam.
0: Semoga tidak ada yang tersulut ya. By the way, terima kasih loh Mbak Novi udah concern nih sama kita.
1: Kalau ditanya nggak ada WFA, ada buat orang-orang yang terdampak melewati jalur-jalur yang agak gimana. Betul. Cuma kan balik lagi ya, ketika kayak gini Mbak Novi dan juga teman-teman yang lain dan juga teman-teman yang ada di perbankan masih ingat beberapa lini pekerjaan yang pada masa COVID dulu harus tetap ke kantor. Itulah kami.
0: Ada juga nih, siapa nih yang udah join di sini? Ada
1: ini adalah Mbak Linda.
0: Mbak Linda. Hai. Halo. Kak Ovi sudah sehat? Alhamdulillah sudah. Aku bahkan mau dibeliin Say sama Dana.
1: Say you love me. I know
0: anything. Jumat sampai Sabtu ini ditinggal suami ke Jogja, katanya ada acara kantor. Dari semalam packingnya mau dibawa. Alhamdulillah bisa kebawa sesuai kebutuhan. Semoga selamat sampai tujuan dan kembali dengan selamat juga. Amin. Putarin lagu yang semangat aja deh. Terima kasih Danar Ovi, tetap semangat siarannya.
1: Kalau kita nggak dikasih oleh-oleh dari Jogja sih, awas aja ya Mbak Linda ya. Oh gitu.
0: Suaminya yang pergi ya, suaminya.
1: Bilang ke suaminya.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Selain Mbak Linda ada siapa lagi nih?
0: Ini ada Nisa.
1: Hai Nisa.
0: Mau kirim salam untuk teman-teman juga keluarga, lagunya Salon 7 yang apa aja. Tadi udah kita puterin yang melompat lebih tinggi ya.
1: Kita ajak untuk melompat pagi hari ini. Selamat pagi juga buat teman-teman yang hadir di live TikToknya Delta FM. Ada Cha. Good morning Cha-Cha-na to me. Kehana Cha-Cha-na.
0: Oh ini ada teman aku, ada Kak Anita.
1: Selamat pagi Kak Anita.
0: Kak Anita ini adalah memulai yoga di salah satu studio barengan sama gue, tapi dia udah jago sekarang.
1: Luar biasa, pasti jago pinca nih.
0: Ini udah, wah dia udah keren banget, udah bisa jungkir balik, dia udah bisa akro yoga.
1: Wow, luar biasa Kak Anita, best.
0: Aku on off dulu ya, karena sambil siaran juga ada, gitu.
1: Oh ini tempat yang lo, ini Vi, lo
0: ada di dekat sekolah itu. Anak gue.
1: Oh yang di situ. Oke. Lanjut lagi. Ada Mika.
0: Hai.
1: Good morning Mika. Ini pun juga ada Miliader, thank you banget untuk infonya. Katanya Pejompongan masih ramai di situ. Ada kejadian, nanti kita coba cekin dulu ya.
0: Iya, iya.
1: Ardi, good morning dari Semarang.
0: Iya, aku udah sembuh, alhamdulillah. Bunga juga, Poni Rata udah nongol. Udah sedikit belum pikirannya, soalnya kemarin kata Danar banyak pikiran. Thanks Danar.
1: Gue umbar semuanya, mulai dari SPP anak lo, mulai dari suami lo, mulai dari keluarga lo, pertemanan lo, gak ada yang canda. Gak, ada siapa lagi di atas tuh?
0: Ini ada Anissa juga nih, selamat hari Jumat, good morning katanya. Terus juga ada Mika Tumewu juga, lightingnya baru ya? Tidak, sepasan
1: air wudu deh. Aja kok, kalau misalnya terlihatnya oke. Air wudu.
0: Bisa. Ada Pak Ijo pesawat tempur udah ngider Jakarta. Wow, semoga Indonesiaku damai. Masa iya sih?
1: Semangat pesawat.
0: Belum kita cek sih,
1: kita cek dulu. Kalau yang pasti sih semalam gua ngelihatnya ini, apa namanya? Helikopter. Helikopter sempat di apa namanya? Di videoin sama gua tuh sekarang suka banget kalau ngelihat selamat pagi teman-teman Kompas TV yang di sosmed. Suka gua ngelihatnya, mungkin karena memang untuk relatable ke Gen Z-Gen Z gitu ya. Jadi jurnalisnya itu tuh ngomong
0: Gen Z banget,
1: tapi tuh ini apa namanya Betawian banget gitu. Nah jadi gini ya, gue kan kayak sini nyari sinyal susah banget ya gitu. Lucu banget.
0: Gemes.
1: Lucu.
0: Ada Heru juga nih yang dia greetings from Hokkaido.
1: Irasai mase.
0: Terus juga ada Eka.
1: Hai Mbak Eka.
0: On the way kantor, BSD Tangerang, Bogor, jalanan lancar. Selamat siaran ya, semangat Jumat. Ada Tommy juga. Untuk teman-teman Emirates seperti biasa ya. Ada Nova juga yang udah gabung di sini pagi, Lovey Dovey.
1: Good morning.
0: Ada Huda Wiratama, Jumat Berkah dan lainnya yang juga sudah bergabung.
1: Luar di sini ada Lalai Gemoy. Ini ada yang kemarin nyariin lo nih, Vi.
0: Iya.
1: Ada Ito kita dari Medan.
0: Oh, Ito
1: Nelly.
0: Eda. Mana Eda Nelly?
2: Dan tante aku Jevanya.
0: Hai Jevanya.
2: Hari ini hari ekologi loh.
0: Oh iya.
2: Biasanya kan aku pakai baju pramuka, sekarang aku lagi pakai baju olahraga karena mau ada kebersihan di sekolah.
0: Seru banget.
2: Ya, semangat aku bersih-bersih. Aku minta lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus dong. Semangat siarannya. Dadah.
1: Dadah.
0: Terima kasih sayangku, hasianku.
1: Aduh luar biasa. Kalau kalau cowok manggil pon anak tuh apa? Mas ada kalau gimana sih, gua agak lumayan bingung.
0: Enggak, kalau biasanya tuh ini kalau cewek tuh
1: hasian
0: manggil anaknya
1: tuh
0: inang. Inang okay. Tuh kayak manggil ibu kan, ibu tuh inang.
1: Ibu tuh inang.
0: Jadi kayak okay. Sayang ibu gitu, inang. Oh, inangku sayang, hasian. Oh, gitu. Hasian tuh sayang, sayangku.
1: Oh, hasian tuh sayang. Kalau misalnya gua juga agak lumayan harus belajar kalau bahasa
0: kenapa sih lagi deket sama orang Batak ya?
1: Enggak gitu, hei.
0: Beli marga dulu kamu.
1: Astagfirullahaladzim. Lo stop di situ ya, Pia. Lo stop di situ. Lo jangan tiba-tiba bikin orang-orang jadinya, terutama nyokap gua, berpikir beneran itu terjadi.

0: kencingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: Delta FM Hits Terenak. Selamat pagi, ada
1: orang bukan Hits Terenak.
0: Oh iya, lupa. Untuk yang terus bergerak.
1: Ya.
0: Nah, bener kan? Ada teman kita tadi, Lala Gemoy, di DM, bukan DM, di apa namanya?
1: Comment.
0: Di comment section-nya
1: kita. Live TikTok-nya Delta FM.
0: Mau dengerin lagunya Blur, song number 2. Diajak, wuhuu! Hanami, nami, nami, wuhuu! Sorry.
1: Boleh berhenti gak sih? Hanami, nami, nami! Lu kayak kesiksa, Danar.
0: Good friend, ini kalau ngelihat beberapa DM Instagram ini ada Wati nih, Vi, yang bilang katanya memang di daerah rumahnya ada pesawat tempur lewat beberapa kali. Kenapa ya? Ada apa ya? Mungkin ada pelatihan apa?
1: Mungkin ya, atau mungkin ada siaga-siaga yang mau menuju ke area-area yang.
0: Tapi enggak lah, kalau biasanya kalau kayak gitu kan enggak mungkin dari atas. Masa sniper maksud gue masa ada ngelakuin sesuatu dari atas itu,
1: atau mungkin dibawa ke area-area kebakaran nggak juga ya,
0: kan ini pesawat tempur ya.
1: Kalau oh ya, area tempur sih,
0: kalau area kebakaran juga. Yang dipakai tuh adalah,
1: anggaplah mau ulang tahun ya, ada yang mau ulang tahun, nanti kita lihat aja pesawat tempurnya bawa foto. Jadi
0: biasanya
1: siapa
0: adanya
1: lagi
0: si jumper ya.
1: Iya.
0: Jumper signal.
1: Iya, iya, iya.
0: Anyway.
1: Nanti kita lihat aja bawa tapi foto enggak. Siapa? Enggak kan.
0: Ada Wilda, good morning.
1: Wilda.
0: Halo.
1: Selamat pagi. Jadi bingung tuh.
0: Kita mau menyapa Desi Song ini nih yang hadir dari Kalimantan. Mm-hmm. Jadi memang dia cerita bahwa di daerahnya dia kabut asap, Vi. Oh. Coba di atas dikit lagi, coba bawah. Nah, di Kalimantan Tengah, Barito Utara lagi kabut asap di sana. Jadi anak-anak sekolah lagi BDR. Belajar dari rumah. Jadi hati-hati dipakai maskernya ya, Desi ya.
1: Iya,
0: tadi
1: betul.
0: Katanya udah dapat pembagian masker dari puskesmas karena gue jujur masih punya sih, Vi, stok masker dari pandemi kemarin.
1: Iya,
0: kayaknya udah harus gue buang gak sih?
1: Enggak deh, kayaknya masker gak ada basinya gak sih?
0: Gak ada expirednya ya?
1: Gak ada deh, gak harusnya.
0: Tahu sih,
1: gak ya, paling cek. Lo lagi pakai nanti ya talinya copot lah.
0: Oh. Lemda ini ya, lemda udah gak kuat di situ ya. Oke, oke.
1: Ada Bobby bilang jalanan udah rame nih, gak kayak kemarin. Ini dia lagi di area Patung Pancoran,
0: selamat ya. Gak gitu tulisannya. Di Bobby ngomongnya, ini saya di Patung Pancoran, CCTV kah?
1: Enggak, kamu berarti yang lagi ini ya, gerakan Patung Pancoran ya, kan di Patung Pancoran ya.
0: Bukan di area dong, ini saya di Patung Pancoran. Okay.
1: Tinggi ya. Ada Buhar. Buhar bilang katanya jalan Hankam, Rumah Sakit Helsa macet dua arah, macet parah katanya.
0: Oh, itu di area di jalan.
1: Di Jakarta kah?
0: Enggak, kayaknya
1: bukan
0: di luar
1: ya,
0: deh.
1: Bukan ya, kayaknya di luar ya. Ada Kevin.
0: Halo.
1: Kenapa sih Kevin gak nyapa gue langsung? Dia bilangnya, by the way udah sehat tuh Mas Danar temennya. Kenapa ya gak langsung ngomong ke gue
0: kemarin,
1: udah sehat, Vi? Gitu.
0: Kemarin dia kan WFH. Terus
1: full dong ya, komentar ya, 4
0: full,
1: jam.
0: Lumayan full. Tapi lo mesti tahu dia gimana cara nonton, dia gimana cara dengernya.
1: Gimana?
0: Dia buka tuh smart TV-nya dia. Dia mirroring handphone-nya dia. Dia nontonnya make TV segede-gede gaban di kamarnya dia. Luar biasa, konten mukbang. Bentar lagi kita akan konten mukbang lagi. Tenangkan diri lo, Kevin. Oke, sebentar lagi kita mau masuk ke jam kedua nih, good friend. Lagu-lagu enak akan kita hadirkan. Plus, kita pun juga akan ngebahas topik yang sudah kita siapin. Apa yang akan kita obrolin abis yang satu ini, karena Chester mau masuk dulu nih.
1: Let's go!
2: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash.
4: Dari berita pertama, kepergian legenda musik country Dolly Parton membuat banyak musisi dunia ikut berduka. Beyonce, Eminem, sampai Sabrina Carpenter ramai-ramai mengenang sosok Dolly yang meninggal dunia di usia 80 tahun. Beyonce menyebut Dolly sebagai panutan, sementara Eminem mengaku pesan dari Dolly semasa hidup punya arti yang sangat besar untuknya. Sementara dari berita entertainment, film Laut Bercerita dipastikan akan tayang di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Film ini merupakan adaptasi dari novel karya Lela S. Kudori dan mengangkat kisah tentang persahabatan, keluarga, serta perjuangan para aktivis pada masa Orde Baru. Kita beralih ke berita sepak bola. Penyerang Juventus Jonathan David dikabarkan tetap ingin bertahan di klub meski mendapat tawaran dari sejumlah tim lain. Pemain asal Kanada itu disebut menolak beberapa tawaran dan memilih melanjutkan karirnya bersama Juventus di musim 2026-2027.
3: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.